0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, terus ada game, game pembelajaran, terus media pembelajaran yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan gak calistirnya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain di Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Wapres sendiri ada input,
15: Pak? Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan juga pengunjung nggak? Siap
17: sih. Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: RRI Melabuh FM 97 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, bersaja tadinya kita hadirkan program, maksud kami, Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta dan di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang begitu malu-malu ya, di kesempatan pagi hari ini sedikit dingin dan juga yang sedang untuk bisa menemani waktu istirahat Anda ataupun dengan berakhir pekan di kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk terus memantau siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini sembari nantinya kita akan menunggu hadirkan program musik dan informasi tepat pada pukul 7 lewat 30 menit hingga ke pukul 9 nanti, sejumlah lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani waktu akhir pekan Anda bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Tentunya 30 menit ke depan kami akan hadirkan program bukan program ya, tapi kenapa sih Padil harus ngomong program melulu nih ya, ini masih ngawur nih. enggak lah, tapi coba Fadil bisa menghibur bagi para pendengar di kesempatan pagi hari ini yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan juga untuk di kesempatan pagi hari ini selama 30 menit ke depan, Fadil akan hadirkan lagu-lagu cover yang terbaru ya, untuk bisa menemani waktu akhir pekan Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dua lagu cover yang tadinya di cover yaitu Aku Ingin Cinta Yang Nyata, biasanya yang dibawakan oleh Betaria Sonata, dan juga Betapa Aku Cinta Padamu yang biasanya dibawakan oleh Siti Nurhaliza, yang hari ini di cover oleh Baifi Husain. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami juga ingin memberikan tips ya untuk bagi para pendengar yang sedang melakukan berakhir pekan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya ada beberapa tips yang ingin kita sampaikan, salah satunya seperti manfaatkan waktu untuk beristirahat. Akhir pekan adalah kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas yang padat selama sepekan. Nah, siapa saja nih yang sudah penat dengan aktivitasnya selama sepekan? Nah, ini saatnya untuk kita kembali memulihkan, dan hari ini juga besok kita juga akan menyambut 17 Agustus 2026, hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Dan juga ini sepertinya libur yang panjang, karena memang untuk perkantoran sejak hari Jumat sudah dilakukan WFA, dan juga Sabtu, Minggu, dan hari ini juga kita bisa menikmati ruang yang cukup besar untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Dan tentunya seperti yang biasa dilakukan, tapi ini kayaknya agak sulit ya. Kurangi penggunaan gawai. Gawai itu adalah smartphone, penggunaan smartphone ya, dengan membatasi waktu kita di depan layar smartphone dan lebih banyak menikmati aktivitas di dunia nyata. Biasanya interaksi ini lebih aktif kepada keluarga, anak, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga salah satunya di berakhir pekan kita juga bisa melakukan berolahraga ringan, berjalan kaki, bersepeda, atau senam selama 30 menit dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Nah, ini siapa nih yang memiliki berat badan ataupun BB-nya di atas 70, 80, 90, 100 ya, seperti itu. Nah, ini bisa melakukan berolahraga ringan, karena dengan berolahraga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Karena memang sampai saat ini dan juga sekarang kita juga melihat bagaimana perkembangan pola makan yang cukup luar biasa dengan makanan-makanan yang berada di jajanan dan hal-hal lainnya. Ini juga yang mengandung komposisinya ini juga terbilang sangat berbahaya, apalagi dengan kita yang jarang berolahraga, yang juga ada histori hipertensi dan juga diabetes. Ini juga perlu dilakukan olahraga agar tubuh kita bisa menjadi normal, seperti itu ya. Ya, seperti yang Pak Fadil bilang tadi, jaga pola makan. Nah, hindari mengkonsumsi makanan secara berlebihan hanya karena sedang libur. Nah, hanya karena sedang libur, seperti itu katanya. Ini juga hanya karena sedang libur. Dan kita juga khawatir nanti tidak libur pun makan berlebihan. Ini perlu diwaspadai para pendengar, karena memang dengan tips-tips ringan seperti ini kita juga bisa menghindari berbagai penyakit. Nah, seperti itu, sempatkan membaca buku, lakukan hobi yang disukai, salah satunya berkebun, memasak, memancing, atau mendengarkan musik dapat mengurangi stres. Nah, ini siapa yang hobinya berkebun, nanti bisa WA Fadil nih. Yang ingin berkebun, kayaknya seperti kemarin juga ada Kak Ina yang hobi memasak ya, hobi memasak itu merebus biji durian seperti itu. Karena sampai saat ini Fadil belum pernah merasakan nih bagaimana nikmat ataupun lezatnya biji durian seperti itu ya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa merasakan ya Kak Ina ya, yang ada di Langung. Kami juga ingin menyapa Kak Ina yang ada di Langung. Selamat pagi, selamat berakhir pekan Kak Ina di kesempatan pagi hari ini, dan juga Kak Ina juga bersama keluarga, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tetap menjaga kebersihan lingkungan. Manfaatkan waktu akhir pekan untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar, dan juga persiapkan agenda untuk pekan berikutnya. Nah, setelah nanti 17 Agustus kira-kira mau kemana ya Fadil? Cek kalender dulu. Cek kalender nih, ada tanggal 18, 19, 22. Nantinya berakhir pekan itu di 21, 22 hingga 23 tanggalnya. Nah, ini persiapkan agenda apa nantinya, mau liburan ke Sabang, apakah mau menikmati suasana pantai dengan bakar-bakar ikan dan ngumpul barang keluarga ya, seperti itu.
Semoga bisa menjadi catatan penting bagi para pendengar untuk tips-tips ringan untuk bagaimana kita bisa menikmati berakhir pekan. Dan kita akan lanjutkan lagi beberapa lagu-lagu cover yang sudah Fadil pilih di kesempatan pagi hari ini. Ada dua lagu yang telah Fadil pilih, nantinya juga kita akan menyapa kembali dengan memberikan informasi terbaru untuk di wilayah Aceh Barat sendiri. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI melabuhkan hal inspirasi.

0: RRI Melabuh, FM 97 MHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Obi Mesak antara cinta dan benci dan juga Musafir dari Pampers yang juga di kesempatan pagi hari ini. Lagu tersebut sudah di cover oleh musisi Indonesia. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini saya Fadil akan menyampaikan kembali tips untuk bisa menjaga kesehatannya. 5 kebiasaan pagi yang diam-diam menjaga jantung tetap sehat. Salah satunya yang pertama adalah minum air putih setelah bangun tidur. Nah, harus biasakan ya, bangun tidur itu minum air putih 1 hingga 2 gelas untuk menjaga keseimbangan cairan dan melancarkan peredaran darah. Lakukan aktivitas fisik ringan, berjalan kaki, bersepeda atau perenggangan selama 20 hingga 30 menit dan dengan dapat menjaga jantung agar tetap sehat. Jangan lewatkan sarapan, pilih menu sehat, tinggi serat dan protein, rendah gula serta lemak jenuh. Berjemur di bawah sinar matahari pagi yang membantu tubuh memproduksi vitamin D yang baik untuk jantung dan daya tahan tubuh. Nah, yang terakhir ada kelola stres sejak awal hari. Luangkan waktu untuk meditasi, berdoa untuk menikmati suasana pagi agar pikiran lebih tenang dan jantung lebih sehat. Nah, ini tadi juga kita bahas terkait dengan tips menjaga kesehatan dan juga ini jantung tetap sehat nih, sama polanya. Tidak jauh-jauh dia dari punggungnya seperti itu. Dan di kesempatan pagi hari ini kami akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan. Salah satunya seperti yang telah kita siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bukan salah satunya sih, satu dan lainnya. Enggak juga sih. Tapi di kesempatan pagi hari ini coba Fadil menghibur bagi para pendengar dengan lagu-lagu cover ya. Hingga ke pukul 9 waktu ini Indonesia Barat nanti.

0: RRI Melabuh, FM 97 MHz, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Musik dan Informasi. Satu informasi akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum nantinya kita akan hadirkan informasi di kesempatan pagi hari ini, tadinya telah kita hadirkan ya, dua lagu Cinta dan Permata Pambes yang di cover oleh Suci Ramadhani, dan juga tadi Spon Memori Sekuntum Rindu. Semoga bisa menghibur waktu pagi Anda bersama kami di program Satu RR Melabuhkan dan Inspirasi. Satu informasi, Bun Paut Aceh Barat buka lomba karnaval. Istri bupati yang juga merupakan Bunda Paut Kabupaten Aceh Barat, Nyonya Afrinda Novalia, didampingi ibu wakil bupati Nyonya Lisa Nazmi, membuka kegiatan lomba karnaval dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor bupati setempat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Afrinda mengatakan lomba karnaval tersebut bukan hanya sekedar ajang berjalan bersama dan menampilkan kreativitas semata, namun ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak sejak usia dini, seperti disiplin, kerjasama, cinta budaya, dan semangat kebersamaan. Dikatakan Afrinda, keberhasilan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, akan tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Afrinda berharap agar kegiatan karnaval tersebut menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak, serta makin mempererat kebersamaan dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas. Nah, ini satu informasi yang bisa kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan Lomba Karnaval Bunda PAUD Aceh Barat yang tentunya di kesempatan kemarin hadir untuk bisa memberikan semangat kepada anak-anak yang ikut pawai karnaval yang menyambut 17 Agustus. Cukup luar biasa semangat istri Bupati Aceh Barat yang juga merupakan Bunda PAUD Kabupaten Aceh Barat, yaitu Ibu Afrinda Novalia. Semoga apa yang menjadi cita Ibu di tahun ini terkabulkan, dan juga Ibu terus diberikan kesehatan dan juga kekuatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani aktivitas akhir pekan Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Ada Noah dengan Andaikan Kau Datang Kembali.

0: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah dan tanam padi. Kendati pun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Umum Cijati Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melaporkan hal inspirasi. Dan tentunya telah tiba perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, yang mana tadinya Fadil telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul, maksud kami dari pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini ada rekan Meza yang nantinya akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR melabuhkan hal inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabu menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabu mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabu menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: aku.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
4: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya di edisi siar kita Minggu 16 Agustus 2026. Bersama Meisa akan hadir menemani indra dengar Anda hingga menjelang siang nanti. Dan tidak terasa pastinya pendengar ya, tanggal 17 Agustus semakin dekat besok, yang pastinya kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya, sangat ditunggu-tunggu nih ya, apalagi para peserta paskibraka yang bersiap-siap untuk menaikkan bendera merah putihnya ya. Dan yang pasti untuk informasi cuaca untuk pagi hari ini pendengar, dapat Meza informasikan untuk wilayah Malabo dan sekitarnya lagi mendung ya, lagi tunggu-tunggu turun hujan aja nih. Yang pasti untuk kita semuanya yang lagi stay tune di RRI Pro 1, selamat menikmati hari minggunya bersama keluarga atau juga bersama rekan-rekan tercinta yang sudah merencanakan ngumpul bersama ya kan. Untuk itu buat pendengar dimanapun berada, seperti biasa selama beberapa jam ke depan Meza akan hadir menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi lagu-lagu pop Indonesia serta informasi-informasi pagi ya, yang kita kutip dari rri.co.id. juga akan hadir menemani suasana pagi Anda yang lagi menikmati waktu pagi bersama keluarga atau juga yang pagi-paginya udah menikmati suasana pagi di luar rumah ya, ngopi bersama di warung-warung atau makan pagi bersama gitu ya. Dan apa sih buat Anda pendengar yang lagi mendengarkan RRI Programa 1, stay tune terus bersama kami karena Meza juga akan lanjut menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani dan juga menghibur suasana pagi Anda yang sedang mendengarkan Programa 1 dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan

menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.

Baik, pendengar masih bersama Meza. Itu dia salah satu lagu dari Nia Gemal Audrey Cantika, Berlari Tanpa Kaki. Untuk Anda yang masih mendengarkan program A1 di kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan melanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, kita coba hadirkan satu informasi untuk menemani suasana pagi Anda yang lagi menikmati suasana hujan. Di pagi hari ini hujannya lebat sekali ya pendengar, tapi gak masalah, cuaca hujan kayak gini itu emang kadang-kadang diharapkan. Kalau misalnya beberapa hari kemarin kita panas sekali gitu ya, dan hari ini tuh hujan. Nah, mudah-mudahan besok 17 Agustus jangan sampai hujan gitu ya. Semoga acara yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar. Amin ya. Satu informasi juga bisa hadirkan dari Bunda Paut Aceh Barat yang membuka lomba karnaval. Nah, diinformasikan dari rri.co.id yang menginformasikan mengenai istri bupati yang juga merupakan Bunda Paut Kabupaten Aceh Barat, yaitu Nyonya Afrinda Novalia, didampingi Ibu Wakil Bupati Nyonya Lisa Nazmi, membuka kegiatan lomba karnaval budaya dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, halaman kantor bupati setempat. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Nah, ternyata Afrinda juga mengatakan nih, lomba karnaval budaya tersebut juga bukan hanya sekedar ajang berjalan bersama dan menampilkan kreativitas semata, namun ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak sejak usia dini, seperti disiplin, kerjasama, cinta budaya, dan juga semangat kebersamaan. Dikatakan oleh Afrinda, keberhasilan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Afrinda sendiri juga berharap agar kegiatan karnaval tersebut juga menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak, serta semakin mempererat kebersamaan dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas tentunya. Terakhir pendengar, adapun rincian sekolah ya peserta lomba karnaval budaya tahun ini, yaitu sebanyak 27 peserta tingkat TK dan 28 tingkat SD, 12 tingkat SMA, SMK dan MA, serta sebanyak 10 peserta dari tingkat SMP atau MTSN. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat bisa hadirkan untuk menemani suasana pagi menjelang siang Anda. Tetap terus bersama program A1 RRI Melabuh. Selamat pagi dan juga selamat mendengarkan kembali.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
8: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita masuki program Idola Anak yang tentu saja nanti kita bakal bahas mengenai informasi-informasi anak yang hebat, berkarya, berkreasi dan juga berani nih menjadi dirinya sendiri. Seperti apa sih ya menjadi anak-anak yang hebat dan juga menjadi dirinya sendiri? Tentu saja pendengar dan juga adik-adik yang lagi mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak ini, nanti kita bakal berbagi beragam informasi untuk Anda, oke? Dan yang pastinya buat adik-adik juga yang lagi mendengarkan acara Idola Anak ini, jangan kemana-mana ya, karena lagu Anak-anak Indonesia juga akan Kak Meisa hadirkan selama 1 jam ke depan. So, nanti juga Kak Meisa sudah mempersiapkan nih seperti apa sih menjadi anak-anak yang mandiri atau anak-anak yang memang menjadi dirinya sendiri, gak iri dengan orang lain, gak iri dengan pencapaian orang lain. Nah tentu saja buat adik-adik yang lagi dengerin kita, tetap terus bersama program 1 ya, karena nanti Kak Meisa juga akan menghadirkan satu cerita untuk pendengar dan juga untuk adik-adik semuanya yang lagi mendengarkan program Idola Indonesia Layak Anak untuk pagi hari ini, oke? So stay tune terus di program 1, karena salah satu lagu darinya Abi Ibrahim yang berjudul Adikku Tersayang juga akan hadir menemani suasana pagi menjelang siang. Stay tune terus dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro1 Melabu 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar nanti akan ada salah satu lagu anak-anak yang dipopulerkan oleh Mazaya. Memangnya aku boneka. Waduh, kalau misalnya lagu anak-anak ini emang gemes ya pendengar ya. Kita masih di program Idola ataupun Indonesia Layak Anak ini. Dan yang pastinya untuk kesempatan hari ini pendengar di program Indonesia Layak Anak, tentunya kita bakal membahas mengenai cara agar menjadi anak yang hebat, anak yang mempunyai karya dan juga berkreasi dan juga berani menjadi diri sendiri itu seperti apa sih? Nah, apalagi nih ya buat orang tua yang kadang-kadang kan sering sekali nih memaksa anaknya memang harus menjadi anak yang hebat, harus berprestasi. Nah, biar anaknya itu jadi menjadi diri sendiri. Nah, coba deh dengan cara-cara yang sederhana gitu ya. Karena tentu saja menjadi anak yang hebat ini bukan berarti harus selalu menjadi yang pintar gitu ya. Atau juga harus selalu sering berprestasi gitu. Nah, anak yang hebat ini adalah anak-anak yang mau belajar nih terutama. Terus juga berani untuk mencoba, gak takut salah gitu ya kan. Terus pada saat kalah ataupun salah, nah mereka itu gak putus asa gitu ya. Nah, mampu juga menghasilkan karya-karya dan juga percaya pada diri mereka sendiri pendengar. Dibilang imut. Nah, caranya tuh kayak gimana ya? Tenang pendengar dan juga adik-adik semuanya yang lagi mendengarkan Kameza untuk pagi hari ini ya. Karena menjadi anak yang hebat, terus juga berkreasi, berprestasi, dan bangga menjadi dirinya sendiri itu ya. Nah, adik-adik dan juga ibu-ibu di rumah juga harus mengenali dulu nih kelebihan diri kamu sendiri. Karena setiap anak memiliki keunikan ya pendengar. Nah, Anda ada juga yang pandai menggambar misalnya, atau yang suka nyanyi, atau juga yang hobi olahraga, atau juga yang hobi menulis gitu ya. Banyak ya kreativitas-kreativitas setiap anak yang kadang-kadang bakatnya itu gak diperlihatkan. Mungkin karena dia minder, gak percaya sama diri sendiri dan gak percaya dengan karyanya gitu ya. Nah, ini bakal membuat sesuatu atau membantu orang lain gitu ya. Nah, kadang-kadang ini merupakan hal-hal kecil yang kadang-kadang mereka gak sadari itu adalah bakat mereka. Nah, kenali apa yang kamu sukai dan juga kembangkan nih kemampuan tersebut ya pada diri kamu pendengar. Nah, yang kedua, jangan lupa nih ya, berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi jangankan takut gagal ya pendengar, kegagalan ini kan adalah bagian nih dari proses belajar. Coba aja nih adik-adik semuanya ya, membuat kegiatan-kegiatan yang belum pernah kamu lakukan dan jadikan ya setiap kesalahan itu sebagai pengalaman hidup kamu gitu ya pada saat belajar pendengar. Nah, lalu ya rajin yang namanya berkarya ya adik-adik, gunakan juga ide dan juga kemampuan kita nih untuk membuat sesuatu yang bermanfaat, karena ini perlu sekali ya. Misalnya aja membuat gambar atau juga kerajinan-kerajinan tangan. Sekarang banyak sekali ya praktik ya yang bisa kita lihat di media sosial, di YouTube juga. Nah, dari barang-barang bekas yang bisa kita kreasikan nih. Nah, kalau misalnya adik-adik itu belum pintar membuat sendiri, minta bantu nih sama orang tua kita gitu ya. Nah, ada juga buat adik-adik yang suka bercerita. Nah, banyak-banyak mengumpulkan buku cerita, banyak-banyak membaca cerita. Nah, nanti bisa dikreasikan. Nah, bisa nih ikut lomba baca cerita nih di event-event yang sudah ada di daerahnya masing-masing gitu ya pendengar. Terus juga baca puisi atau juga menciptakan permainan-permainan yang sederhana. Ini adalah karya-karya ataupun kerajinan-kerajinan tangan ya yang bisa adik-adik buat ya untuk melatih nih kreativitas adik-adik agar terus berkembang nih di setiap harinya gitu kan. Gunakan imajinasi dan juga kreativitas juga. Jangan takut ya mempunyai ide yang berbeda nih dari orang lain atau dari temennya. Karena kreativitas yang muncul ketika kita berani berpikir dengan cara kita sendiri, gak harus selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain juga. Ingat ya adik-adik. Nah, ada lagi nih beberapa hal yang perlu adik-adik pelajari nih agar kita menjadi anak yang hebat, berkreasi dan juga berani menjadi diri kita sendiri. Makanya jangan kemana-mana yang adik-adik, karena Kak Meiza juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi di program Idola Anak ini serta lagu-lagu
anak-anak yang masih akan terus juga menemani pendengar dan juga adik-adik yang lagi di rumah dan yang lagi mendengarkan program Mas Satu untuk pagi hari ini di program Idola Anak. So,

0: Aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Nang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Nang. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini kita masih di program Idola Anak. Dan tentu saja kita masih membahas mengenai seperti apa sih menjadi anak yang hebat, berkarya, berkreasi, dan berani untuk menjadi diri sendiri. Nah, buat adik-adik semuanya yang masih mendengarkan Idola Anak bersama Meisa, semoga lagu-lagu anak-anak tadi juga dapat menghibur dan menemani adik-adik ya, yang lagi santai di rumah aja. Dan juga buat adik-adik yang lagi menikmati suasana pagi minggunya bersama keluarga tercintanya, waduh, jangan kemana-mana dulu ya, karena Kak Meisa masih akan terus menghadirkan lagu anak-anak untuk adik-adik yang lagi menikmati waktu libur. So, untuk itu buat pendengar yang sedang mendengarkan dari program Mas 1 juga, buat mama-mamanya, semoga aja informasi ini ya bisa menjadi apa ya, pelajaran juga buat kita selaku orang tua ya, agar bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang percaya nih pada dirinya sendiri. Nah, karena percaya pada diri sendiri itu penting sekali ya pendengar dan juga adik-adik semuanya. Jangan terlalu sering membanding-bandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Nah, kadang-kadang orang tua sering sekali ya membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain gitu ya. Ya, dan yang pastinya setiap orang tua juga mempunyai kemampuan nih dan juga waktunya masing-masing gitu kan. Nah, katanya katakan juga pada diri Anda sendiri nih adik-adik ya, aku bisa belajar dan menjadi lebih baik nih. Nah, tentu saja dengan keberanian kita itu dan menjadi diri sendiri, gak perlu lagi nih berpura-pura menjadi orang lain agar orang lain tuh suka sama kita gitu ya. Karena setiap orang mempunyai kemampuan dan juga waktunya masing-masing juga nih pendengar ya. Dan yang pasti juga, jadilah diri kamu sendiri pendengar dengan tetap menghargai orang lain, dan perbedaan bukanlah kelemahan nih bagi setiap orang, tetapi akan tetapi sesuatu yang membuat setiap orang itu istimewa gitu ya. Nah, buat kamu ya yang mau belajar dan juga menerima kritik itu juga cukup bagus sekali loh adik-adik. Karena kenapa? Anak-anak yang hebat tidak merasa dirinya itu sudah sempurna, tapi dia mau mendengarkan nasihat, menerima masuk, dan juga terus memperbaiki diri gitu ya. Karena karya yang sangat hebat juga akan lebih berarti jika dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, bagikan juga pengetahuan kamu, terus juga bantu teman kamu, dan juga gunakan nih kemampuan kamu untuk melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun gitu ya adik-adik ya. Semoga apapun informasi yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat deh untuk adik-adik yang ada di rumah, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terus juga menjadi anak-anak yang pintar, berani, dan juga berkreasi tanpa harus minder sama orang lain. Harus percaya diri pastinya gitu ya. Nah, kesimpulannya yang perlu adik-adik ketahui nih, anak yang hebat bukan

bimbang ya, ataupun malu-malu nih menunjukkan bakat adik-adik semua, oke? Okay? Stay tune terus bersama Programa 1, karena Idola Anak juga masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Idola Anak, dan semoga bermanfaat untuk informasinya. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat, namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer, namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus.
1: Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik. Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: besar adalah bangsa yang menang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan sesaat lagi lagu-lagu daerah Aceh juga akan terus menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama program 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Aceh yang tentu saja sudah Meza persiapkan untuk menemani suasana siang Anda di hari ini.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

sesaat lagi lagu-lagu Aceh juga masih akan terus menemani siang Anda. Sebelum kita hadirkan salah satu lagu dari Rafli yang berjudul Jasa Poma ini, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini mengenai Rumah Sakit Umum Cutnyadin menggelar operasi bibir sumbing gratis sebanyak 15 pasien. Dan pastinya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Rumah Sakit Umum Cutnyadin ya bekerja sama dengan Smile Train Indonesia menggelar operasi bibir sumbing gratis bagi masyarakat di RSUD Cutnyadin Melabo 15 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan PLT Sekda Aceh Barat yaitu Dr. Insinyur Kudri, Dr. Insinyur Kudri maksudnya STMTMH juga mengatakan bakti sosial tersebut merupakan rangkaian kedua kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan juga oleh Rumah Sakit Cutnyadin. Bahkan pelaksanaan operasi dijadwalkan berlangsung mulai Sabtu hingga Senin 17 Agustus 2026 ini. Bahkan Kudri sendiri juga menyebutkan sebanyak 15 pasien ditargetkan mengikuti operasi bibir sumbing gratis dalam kegiatan tersebut. Bahkan ia juga berharap seluruh proses operasi dapat berjalan lancar sehingga pasien memperoleh pelayanan medis yang optimal tentunya. Bahkan Direktur Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabo yaitu Dr. Akbar Siregar SPPD ya mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Aceh Barat, Rumah Sakit Umum Cutnyadin dan juga Smile Train Indonesia. Bahkan kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

pendengar. Maka dari itu, menurut Dr. Akbar sendiri, jumlah pasien yang hadir belum mencapai target. Pelaksanaan operasi tersebut juga tetap dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan tim medis juga akan memberikan pelayanan kepada pasien yang telah menjalani proses pemeriksaan dan juga dinyatakan siap menjalani tindakan tersebut. Terakhir pendengar, Dr. Akbar maksudnya berharap bakti sosial sendiri ya mengenai operasi bibir sumbing ini ya secara gratis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Barat dan daerah sekitar. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga pelayanan operasi dapat diberikan secara gratis kepada pasien yang membutuhkan. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaba untuk siang hari ini.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Baik pendengar, salah satu lagu ini juga nanti akan coba Mesa hadirkan sesaat lagi selepas satu informasi yang tentu saja sudah Mesa persiapkan kembali untuk menemani suasana siang Anda. Langsung dari Nagan Raya diinformasikan kembali dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya peringati Hari Damai Aceh tahun 2026 dengan menggelar zikir bersama. Diinformasikan pendengar, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh menggelar zikir damai dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh tahun 2026, dan bahkan kegiatan tersebut juga berlangsung di Masjid Agung Baitul A'la atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Giok, Komplek Perkantoran Sukamakmur pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan mendengar kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengenang perjalanan perdamaian Aceh sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga perdamaian yang telah terwujud selama lebih dari dua dekade ini. Bahkan Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bustami SPD dalam sambutannya juga mengatakan peringatan Hari Damai Aceh ini bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun mengenang sebuah peristiwa sejarah. Ia juga mengatakan perdamaian merupakan modal penting dalam membangun Aceh sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif tentu. Karena menurutnya perbedaan pilihan, pandangan maupun kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling menjauh dan memecah persatuan. Bustami juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya menjadikan peringatan Hari Damai Aceh ini sebagai pengingat bahwa menjaga dan membangun perdamaian bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Bahkan terakhir pendengar, Bustami juga berharap semangat perdamaian yang telah terbangun di Aceh dapat terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi mendatang. Zikir damai tersebut juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Nagan Raya, para asisten sekda, kepala SKPK, para pemimpin daya, personil TNI dan Polri, ASN, serta santri dan santriwati Madrasah Ulumul Quran Kabupaten Nagan Raya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk siang hari ini. Dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

Baik, pendengar masih bersama Pro1 RRI Melabo dan kita lanjutkan kembali untuk beberapa informasi-informasi lainnya yang masih akan terus Maisa hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Sebelum pukul 12 lewat 50, maksudnya pukul 12 lewat 40 3 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita juga akan break menunaikan ibadah salat zuhur untuk waktu Melabo dan sekitarnya. Satu informasi juga akan bisa hadirkan untuk Anda yang tentu saja kita kutip kembali dari rri.co.id. Satu informasi dari Wali Nanggro yang mengajak masyarakat menjaga perdamaian dan merawat persaudaraan. Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada 15 Agustus 2026, Wali Nanggro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Hayat, Al-Haytar maksudnya, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjadikan komitmen atau momentum bersejarah ini sebagai saat yang penuh makna yang memperkuat persaudaraan, menjaga ketentraman, serta memperteguh komitmen bersama dalam merawat perdamaian yang telah menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat Aceh selama lebih dari 2 dekade ini. Selain itu pendengar, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar juga mengatakan pada peringatan 15 Agustus yang merupakan penanda sejarah yang sangat penting bagi Aceh, yaitu ditandatanganinya Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Republik Finlandia. Dan di situ juga diinformasikan dialog dan juga perdamaian yang diwujudkan melalui penandatanganan MOU Helsinki ini menjadi titik balik yang membuka jalan bagi lahirnya kepercayaan dan juga perhatian masyarakat internasional terhadap Aceh. Bahkan kepercayaan tersebut juga kemudian mendorong hadirnya dukungan dan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara serta lembaga nasional serta lembaga internasional maksudnya untuk membantu rakyat Aceh memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi sekaligus membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat gempa bencana tsunami saat itu. Dengan adanya dukungan internasional tersebut pendengar yang begitu besar pada masa itu menjadi bukti bahwa perdamaian menghadirkan harapan, membuka peluang kerjasama, serta memperkuat posisi Aceh dalam pergaulan nasional dan internasional. Bahkan selama 21 tahun perjalanan perdamaian, Aceh juga telah mengalami banyak perubahan yang berarti pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintah, serta semakin luasnya juga hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan di tingkat nasional maupun internasional yang merupakan buah dari suasana damai yang telah dijaga bersama. Namun perjalanan tersebut pendengar juga diwarnai berbagai ujian dan salah satunya yang paling berat adalah bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 di tanggal 26 November tahun lalu yang melanda banyak wilayah di Aceh bahkan menimbulkan kerusakan, kehilangan dan juga penderitaan bagi masyarakat. Dalam menghadapi musibah tersebut pendengar, semangat perdamaian juga telah melahirkan solidaritas, gotong royong dan juga kepedulian atau antar sesama yang menjadi kekuatan utama masyarakat Aceh untuk bangkit dan melanjutkan pembangunan. Selain itu pendengar, atas nama Lembaga Wali Nanggro Aceh, ia juga menyampaikan penghormatan dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga perdamaian selama ini dan juga para tokoh perdamaian, ulama, akademisi, mantan kombatan, aparat keamanan, pemerintah, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, serta seluruh rakyat Aceh. Bahkan perdamaian adalah warisan bersama yang harus terus dirawat sebagai amanah lintas generasi, ungkapnya.
Terakhir pendengar, pada peringatan Hari Damai Aceh tahun ini, ia juga menghimbau seluruh masyarakat Aceh untuk terus menjaga perdamaian, ketentraman, persaudaraan dan juga persatuan di seluruh pelosok Aceh, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak atau unsur manapun yang berpotensi mengganggu stabilitas, menebar kebencian, mencegah memecah belah persaudaraan atau mengusik perdamaian Aceh yang selama ini telah terpelihara dengan sangat baik. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk menemani suasana siang Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggonasi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti lintas Melabu sepekan, dan baru saja juga kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami, RRI Program 1 di kesempatan siang hari ini.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita Buletin Sepekan. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi Wilayah Aceh 1 meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. DPRK bersama Pemkab Aceh Barat menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026.
3: Kami sudah melihat langsung ke Desa Jamba di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat.
4: Secepatnya kita lakukan pembahasan anggaran perubahan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap bulan Oktober, November.
5: Dan yang saya bisa menyampaikan hal tersebut ya, seperti harapan tadi disampaikan oleh Bapak Bupati melalui asisten kedua menyampaikan bahwa
2: inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi Wilayah Aceh 1 meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa. Peninjauan dipimpin Ketua Tim Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh 1, Laksma TNI Noldi Jantangka, didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh Barat, BPBD Aceh Barat, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memetakan kerusakan sekaligus menyiapkan langkah penanganan bersama kementerian dan lembaga terkait. Noldi mengatakan tim turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi kerusakan yang dialami masyarakat setelah bencana hidrometeorologi.
3: Kami dari Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi khusus di Aceh Barat, kami sudah melihat langsung ke Desa Jamba di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Kami sudah meninjau tadi ke sekolah yang terdampak dari bencana. Kemudian kami lihat jembatan, kami lihat juga bronjong yang sudah dibangun di tepian sungai dan juga kantor kecik dan sawah yang kondisinya rusak berat.
6: Dalam peninjauan tersebut, tim menemukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan yang perlu mendapat perhatian. Noldi menjelaskan, kondisi sejumlah fasilitas tersebut akan menjadi bahan evaluasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menentukan kebutuhan penanganan. Temuan di lapangan juga akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai jenis kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi. Seluruh hasil peninjauan peninjauan, kata Noldi, akan dibawa ke Satgas yang berada di Jakarta untuk dibahas dan dirapatkan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pembahasan tersebut diharapkan dapat mempercepat penentuan langkah konkret untuk menangani berbagai kerusakan akibat bencana. Menurutnya, setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai kondisi dan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Noldi berharap masyarakat Aceh Barat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh penanganan terhadap berbagai kerusakan yang mengganggu aktivitas mereka. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi. Kehadiran Satgas di Desa Jambak juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kondisi pasca bencana tidak hanya dinilai berdasarkan laporan administratif. Peninjauan langsung diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak. Ia mengatakan, kehadiran pihaknya juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat di daerah, khususnya di lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Reporter RRI Melabuh, Tama Molizar, melaporkan.
2: DPRK bersama Pemkab Aceh Barat menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari rapat paripurna kelima masa sidang 2 DPRK Aceh Barat tahun 2026 yang sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pembahasan perubahan KUA dan PPAS Selasa 11 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat menyampaikan pendapat akhir, termasuk berbagai saran dan masukan terhadap rancangan perubahan anggaran yang telah dibahas bersama pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan seluruh pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRK akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan selanjutnya diminta ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja perangkat Kabupaten atau SKPK. Setelah kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tersebut, Bupati Aceh Barat meminta pembahasan APBK perubahan 2026 segera dilakukan. Setelah kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tersebut, Bupati Aceh Barat meminta pembahasan APBK perubahan 2026 segera dilakukan. Percepatan dinilai penting untuk mengantisipasi potensi hujan dan banjir yang selama beberapa tahun terakhir kerap terjadi pada Oktober dan November.
4: Juga perlu secepatnya kita lakukan pembahasan anggaran perubahan. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Oktober, November itu selalu hujan dan banjir. Kita khawatir musibah kembali terjadi, sehingga ini perlu dipercepat.
7: Selain percepatan pembahasan anggaran, Bupati juga mengajak DPRK dan jajaran pemerintahan daerah menjaga komunikasi serta memperkuat sinergi antar eksekutif dan legislatif. Ia menilai sinergi tersebut penting untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Bupati juga meminta agar dalam pembahasan anggaran berikutnya, program yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah maupun tidak menjawab kebutuhan masyarakat dapat dievaluasi. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 70 orang peserta pelatihan mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi kerja SKK konstruksi yang berlangsung selama 2 hari di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja atau SKK konstruksi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedekap Kabupaten Aceh Barat Wistanoar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR itu. Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Fadli Otara mengatakan pelatihan dan SKK konstruksi tersebut dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Agustus 2020. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh 70 orang peserta yang bertujuan agar seluruh peserta dapat meningkatkan kualitas serta keamanan mereka dalam bekerja terutama pada dunia konstruksi yang dapat memenuhi seluruh kaedah yang dibutuhkan di dalam regulasi tersebut.
9: Tentu kita berharap bahwa pelatihan ini outputnya kan mereka mendapatkan sertifikat dan mereka bisa menerapkan hal tersebut di dunia kerja. Seperti harapan tadi disampaikan oleh Bapak Bupati melalui asisten 2 menyatakan bahwa kita berharap mereka itu bisa meminimalisir terhadap kekurangan-kekurangan selama pekerjaan konstruksi yang pernah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di pekerjaan konstruksi di bawah dinas PUPR. Tapi ini bukan hanya dinas PUPR, mereka bisa menerapkannya di dunia kerja, di dunia tambang dan lain sebagainya kan tidak ada konstruksi.
8: Terdapat 4 level jenjang kompetensi yang digelar pada pelatihan dan SKK konstruksi itu. Yang pertama, pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung, pelaksanaan lapangan pekerjaan jalan, pelaksanaan pemeliharaan jembatan, dan supervisor K3 konstruksi. Yang berharap agar para peserta pelatihan dapat meningkatkan ilmu dan SDM-nya pada materi-materi yang disampaikan oleh pelatihan itu. Dengan adanya pelatihan dan SKK konstruksi tersebut, sehingga ke depan seluruh pekerja konstruksi yang ada di Kabupaten Aceh Barat menjadi berkualitas serta keamanan mereka dalam bekerja akan semakin terjamin. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
2: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi Wakil Bupati Said Fadil SH bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi Wakil Bupati Said Fadil bersama unsur Forkopimda mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 di halaman pendopo Bupati Aceh Barat Sabtu malam. Tarmizi mengatakan anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat yang dikukuhkan adalah orang-orang terpilih dari hasil seleksi yang dipercaya untuk mengemban amanah mengibarkan bendera merah putih pada HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Aceh Barat. Dikatakan Tarmizi, anggota Paskibraka maupun Purna Paskibraka adalah harapan bagi daerah sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan pahlawan terdahulu, di mana mereka telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Tarmizi juga turut menyampaikan penghargaan kepada para pembina dan pelatih Paskibra atas dedikasi, kesabaran, dan kerja keras dalam membimbing anggota Paskibra. Semoga segala pengabdian dan ikhtiar yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarmizi berpesan kepada para anggota Paskibra yang sudah dikukuhkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh kebanggaan, keikhlasan, dan rasa cinta kepada tanah air serta daerah. Perjuangan dan kerja keras yang telah dilakukan akan terukir indah dalam memori peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mematangkan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui geladi penaikan dan penurunan bendera merah putih. Reporter RRI Melabuh, Irham Shah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya Mayliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini lagu-lagu pop dangdut juga akan terus menemani indera dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, selamat menikmati waktu siang bersama keluarga, selamat menikmati istirahat siang juga. Untuk Anda yang lagi menghabiskan hari libur bersama keluarga tercinta, apalagi buat Anda yang lagi menikmati libur panjang ya. Karena liburnya dimulai dari kemarin nih, Sabtu, Minggu, dan Senin besok. Kita juga menikmati suasana libur dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Untuk kita pendengar dimanapun berada, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah Meiza persiapkan ini. Lagu-lagu pop dangdut juga akan terus menemani indera dengar Anda di kesempatan siang hari ini yang sedang beraktivitas, atau juga untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahat siang, yang lagi makan siang, yang lagi di jalan juga. Hati-hati dalam berlalu lintas pendengar, dan tetap terus stay tune di RRI Program 1 untuk siang hari ini.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Memangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu pop dangdut di kesempatan siang hari ini. Semoga happy dengan lagu-lagu yang sudah Meza hadirkan. Dan untuk Anda juga yang mau ikutan bergabung di program Request Pro Dangdut, jangan kemana-mana, nanti akan ada Bang Karno. Nah, yang ditunggu-tunggu untuk pendengar setianya ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut juga akan hadir menemani Anda kembali. Dadu, cekekan ya. Dengan lagu-lagu requestannya Anda. Jadi buruan ikutan ya sesaat lagi, karena Meisa mau pamit, nanti Anda juga bisa ikutan bersama Bung Karno. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Meisa bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, di kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya Reno menemani Anda di edisi hari ini, di akhir pekan tentunya, di 16 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda dan juga sahabat-sahabat kita yang masih terus memantau Pro 1 siang hari ini menjelang sore? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik, setelah tadi ada Meze menemani pendengar, dan saya lanjutkan lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami buka langsung di line telepon 0811-6889-6697. Anda bisa merequest lagu dan juga jangan lupa untuk bacakan pantun ya. Kayak pantun satu ini ya, beli ketupat di Pasar Bina, singgah sebentar membeli jamu. Kalau hati sedang gembira, mari bergoyang di irama dangdut merdu. Saya terima penelpon pertama, sudah ada sahabat kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
3: Dan juga ada lagi. Apa kabar, Matengo?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Iya, gimana nih cuaca sama tiga? Kalau dilihat dari sini, kayaknya mendung-mendung dan berawan ya.
4: Iya, semua ada cerah, ada mendung.
3: Oh iya, komplit ya. Cerah ada, mendung ada. Oh, hujan juga ada pagi. Tadi. Pagi.
4: Iya, pagi tadi.
3: Oke, baik, silakan Mak Tengo. Saya udah baca pantun loh tadi pembuka. Sekarang Mak Tengo sekarang giliran. Silakan.
4: Iyalah, ini kan betul Reno, kadang-kadang jadi sama.
3: Gitu ya. Oke, silakan pantunnya.
4: Pantunnya. Kiri jalan, kanan pun jalan.
3: Cakep.
4: Di tengah-tengah pohon keladi.
3: Cakep.
4: Kirim jangan, pesan pun jangan.
3: Cakep.
4: Kalau rindu, datang sendiri.
3: Oh gitu ya.
4: Iya.
3: Iya. Kalau udah apa mendung apa-apa tadi? Kalau udah mendung ya. Kalau udah rindu datang sendiri gitu.
4: Rindu.
3: Oh, kalau kalau udah rindu pasti datang sendiri ya. Oke, baik, silakan Mak Tengo lagunya.
4: Lagunya Memandangmu.
3: Memandangmu dari
4: Ike Nurjana.
3: Ike Nurjana. Oke, baik, nanti kita putar lagunya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Matengo atau Bumul yang ada di Samatiga. Cuaca di sana kadang hujan, kadang panas gitu ya, kadang mendung, kadang rawan ya. Komplit hari ini ya. Memang begitu sih suasana hari Minggu ini ya. Jadi cukup bergairah juga untuk Anda yang kerjaannya di luar rumah gitu ya. Tetap semangat. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Matengo. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Podangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Kabar baik.
1: Gimana iya. Bang Reno? Ada dengar nggak orang ini bunyi-bunyi dari semalam? Ini baru orang buka-buka rumah.
0: Oh gitu ya?
1: Bokak sen ya.
0: Sekarang baru bongkar rumah Kak, kalau semalam kan nggak mungkin.
1: Iya, kan? Enggak.
0: Artinya memang lagi ada renovasi ya.
1: Ya, okay. Ada dengar enggak?
0: Sekarang enggak.
1: Kok semalam enggak ada dengar? Yang aslinya enggak dengar mana nih jaringannya kan?
0: Iya juga sih. Okay. Kak Ina, gimana nih langung cuacanya saat ini?
1: Oh, tadi hujan.
0: Mm-mm. Oh, hujan. Sekarang?
1: Jalan santai jadi orang. Kita enggak bisa dengar aja di rumah.
0: Iya. Sekarang udah enggak hujan lagi ya?
1: Udah reda. Nanti turun lagi kita tahu kan.
0: Bisa jadi. Oke, baik. Silakan Kak Ina bacakan pantun.
1: Iya, pantunnya.
0: Iya, kayak biasa.
1: Buah jeruk, buah pisang.
0: Cakep.
1: Sambil duduk terbayang-bayang.
0: Sambil duduk terbayang-bayang. Oke, iya. Satu lagi.
1: Apa itu lagi?
0: Silakan.
1: Buah salak, buah kedondong. Kepala satu botak satu gondrong.
0: Oke, baik, silakan lagunya ya Kak Ina.
1: Lagunya. Lagunya Taba ya dari Dayu Age.
0: Dayu Age. Oke, baik, nanti kita putar lagunya ya.
1: Iya, buat Maino selamat bertugas, sehat selalu.
0: Kalau
1: pulang hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia persembahan Dayu AG dengan lagu bertajuk Tabah ya. Kalau ingat lagu ini, ingat ya masa-masa kenangan gitu ya. Oke, baik pendengar informasi, waktu saat ini pukul 14:17 waktu Indonesia Barat. Saya kasih pantun lagi ini untuk pendengar kita semuanya ya. Pergi ke sawah membawa cangkul, pulang ke rumah saat senja. Dangdut bukan sekedar hiburan, tetapi budaya yang menyatukan kita. Oke, baik. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Kak Ros?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Ros, dia ini jam tayangnya jam Pro Dangdut ini. Kalau jam lain, jangan diharap nggak bakal masuk. Iya. Gitu ya. Gimana keluarga? Semuanya sehat?
1: Alhamdulillah
0: banget. Iya, di tempat Karo gimana nih cuacanya?
1: Oh, ini udah panas, tadi hujan.
0: Iya, sekarang udah mulai panas ya. Terlihat nih panas ya. Oke, baik. Silakan Kak Ros pantunnya. Ini jago nih pantun nih.
1: Jalan-jalan ke cari.
0: Cakep.
1: Banyak rumah berbaris-baris.
0: Cakep.
1: Biar ku mati di ujung keris. Kalau belum dapat yang hitam ini.
0: Iya, itu biasa pantun itu untuk ngerayu itu. Baik, silakan Kak Ros lagunya.
1: Lagunya dari Mansur aja.
0: Mansur.
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke, baik, nanti kita putar lagunya ya.
1: Ya, Rena makasih aja.
0: Makasih Kak Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Karos di Senebuk ya. Udah merequest lagu dari Mansyur S, judulnya Tajamnya Karang ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut. Iya, apa kabar Maci Ida?
1: Kabar baik.
0: Gimana Ayah Cut kabarnya?
1: Kabar
0: sehat. Tidur?
1: Belum, malam
0: kan. Oh, telat juga ya, makanya hampir jam 3, hampir setengah 3. Iya, iya, oke, baik. Gimana nih cuaca di tempat Mat Aceh Ida?
1: Nah, pagi ada hujan sedikit.
0: Pagi ada hujan. Sekarang udah mulai terang ya. Udah mulai panas. Oke, silakan Mat Aceh Ida pantunnya.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh lah. Maci Ida kan tahu harus ada pantun. Gimana sih Maci Ida nggak disiapin? Saya aja udah dua loh baca pantun.
1: Cakep.
0: Cakep.
1: Ada umumnya panjang.
0: Boleh kita. Ini udah pamungkas nih, kalau udah gak ada pantun aja udah pantun perpisahan ya. Iya, saya baca satu pantun buat Maci Ida ya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di atas dahan. Kalau musik lain bikin melamun, dangdut hadir menghibur sepanjang zaman. Oke. Baik, silakan lagunya.
1: Lagunya apa tuh, Imam Solusi
0: ya? Imam, judulnya?
1: Judulnya Borneo.
0: Baik, nanti kita pilih lagunya ya.
1: Iya, makasih Borneo ya.
0: Makasih juga buat Maci Ida dan Ayah Cut yang ada di Senebuk ya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maci Ida.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Mes Arifin dengan lagu bertajuk Debu-debu Jalanan ya. Lagu ini saya pilih untuk Maceida yang lagi nikmati suasana siang bilang sore bersama Ayah Cut ya. Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu begitu ya. Baik pendengar, Anda masih di Perlu Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah menunjukkan pukul 14.33. Saya langsung terima penelpon berikutnya di belakang Maceida. Assalamualaikum Perlu Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Walaupun makan siang sendiri, tetap semangat.
0: Iya, mau gimana ya Kak Endang ya? Iya, sabar menanti lah Kak Endang ya.
1: Oke, kita tambah lagi suasananya mendung, redup, ya kan?
0: Kita berharap cuacanya cerah begitu ya.
1: Iya, itu artinya apa? Semakin gemayu rasanya kan?
0: Oke, baik. Kayaknya udah makan.
1: Barusan siap makan.
0: Oke, sekarang
1: giliran dulu baru makan ya kan?
0: Oh, iya betul. Karena memang udah waktunya sholat ya sholat gitu ya.
1: Agak telat dikit hari ini. Walaupun iya. Sendiri kadang-kadang kamu juga malasnya masak sendiri. Ini masak juga.
0: Iya, kurang semangat ya karena sendiri ya. Oke, baik.
1: Enggak juga sih, nambo tadi.
0: Oh, nambo juga akhirnya. Oke. Baik, silakan Kak Endang kasih pantun untuk pendengar kita.
1: Simak ya pantun Kak Endang ya.
0: Siap. Oke.
1: Burung pipit terbang tinggi.
0: Cakep.
1: Tinggal sebentar di dahan padi.
0: Cakep.
1: Siang ini aku makan sendiri.
0: Cakep.
1: Walaupun sendiri nambah nasi.
0: Walaupun sendiri nambah nasi ini sesuai dengan apa yang dirasain nih kayaknya nih. Baik, silakan lagunya Kak Endang.
1: Lagunya gimana kalau Reno yang pilihkan satu?
0: Boleh,
1: ini ya?
0: boleh.
1: Kayaknya Reno lagunya dipilih nih. Kayak barusan tadi ya, enak lagunya ya.
0: Iya, lagu-lagu lama juga itu kan. Jadi ingat lagi masa-masa terdahulu ya. Enggak, penyanyinya mungkin bisa dikasih tahu? Nanti lah judul
1: penyanyinya siapa ya? Banyak nih penyanyi baru sekarang boleh ya.
0: Atau saya pilih aja nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, terima
1: kasih Reno.
0: Sama-sama Kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, ada Kak Endang di runding lagi sendiri makan tambuh. Gitu ya. Iya, gimana lah mau dibilang ya. Yang penting sehat, semangat gitu ya. Apalagi hari ini kan hari Minggu gitu ya. Jadi isi waktu akhir pekan itu bersama orang-orang yang Anda cintai ya. Baik, walaupun sendiri. Ya, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Kak Endang. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita sayang.
0: Apa kabar Mami?
1: Ya, luar biasa kabarnya ya.
0: Luar biasa ya. Ke Melabu membeli ikan, ikan segar hasil nelayan. Ayo kawan, jangan lewatkan Pro Dangdut menjadi pilihan. Iya, gitu dia.
1: Oke, saya mau balas ini ya.
0: Balas
1: sakit
0: terus.
1: Hati ya, kuku dengar ya.
0: Silakan balas, ayo.
1: Anak-anak bermain balon.
0: Cakep.
1: Warnanya hijau, merah, dan biru.
0: Cakep.
1: Banyak-banyaklah menuntut banyaklah menanam pohon.
0: Cakep.
1: Agar udara segar selalu.
0: Agar udara segar selalu ya. Ya. Oke, baik, luar biasa. Satu
1: ya,
0: lagi.
1: Satu lagi ya, boleh. Aku enggak mau kalah ya.
0: Silakan, satu lagi.
1: Ya, pohon menangis di tepi rawa.
0: Cakep.
1: Patah pucuknya dimakan hama.
0: Cakep.
1: Nenek menangis sambil tertawa.
0: Gimana tuh?
1: Melihat kera berkacamata.
0: Oke, gimana nggak nangis sama ketawa lihat kera pakai kacamata?
1: Iya.
0: Ya?
1: Luar itulah biasa. Yang kubilang ya.
0: Baik, Mami silakan lagunya Mi.
1: Lagunya Bumi Turut Menangis.
0: Bumi
1: ya?
0: Turut Menangis ya. Dari? Ya,
1: dari siapa saja boleh.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, baik. Nanti kita putar lagunya ya.
1: Ya, oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mami yang ada di Sama Tiga. Katanya ada dua pantun ya, sudah dibacain tadi. Dan untuk Kak Endang di runding, saya pilih lagu untuk Kak Endang dari Muksina Latas, boleh ya? Enak juga nih. Dari Muksina Latas, judulnya Sudah Tahu Aku Miskin. Tetaplah bersama kami.

0: dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia persembahan Rita Sugiarto dengan Bumi Pun Turut Menangis, seperti lagu yang sudah direquest sama Mami yang ada di Sama 3. Masih ada waktu untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah hak kita. Siang menjelang sore hari ini, langsung saja saya sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pang Putra? Sehat ya?
1: Oh, iya. Alhamdulillah.
0: Baik. Ada pendengar kita dari Langsa ini, luar biasa ya. Gimana nih cuaca di Langsa?
1: Sama mungkin.
0: Hampir sama ya, Pak Putra ya, di Melabo ya. Jadi ada panas gitu ya, ada hujan, ada mendung ya. Gitu ya. Waduh, memang
1: timbul tenggelam.
0: Timbul tenggelam. Baik, ya. Hari Minggu ini, Bang Putra, gimana nih kegiatan-kegiatan hari ini?
1: Bentar lagi tarik tambang ini.
0: Jam berapa?
1: Jam 4.
0: Jam 4 ya? Oke, ya. Baik, ini antar apa nih? Antar kampung?
1: Antar kampung.
0: Antar kampung ya. Mudah-mudahan kampung Bang Putra menang nanti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan nih, mungkin ada pantun yang hubungannya sama 17-an, silakan.
1: Oh ya.
0: Mana tahu ya, ada pantun yang memang berkaitan dengan 17-an. Ya. Silakan.
1: Bismillah dulu lah.
0: Bismillah. Oke.
1: Okay. Iya. Ikan kakap, ikan baung.
0: Cakep.
1: Dimasak di belanga.
0: Cakep.
1: Sungguh cakep kok Mbak Endang yang senandung.
0: Oke.
1: Biar Bung Fendi yang bergembira.
0: Biar Bung Fendi yang bergembira. Sayangnya Bang Fendi nggak denger. Oke, baik, luar biasa. Silakan nih lagunya. Oke, satu lagi.
1: Iya.
0: Cakep.
1: Sungguh sedap untuk sambal belacan.
0: Cakep.
1: Biar kecil tapi genit.
0: Biar kecil
1: tapi genit. Cocok untuk berteman.
0: Tapi cocok untuk berteman. Baik, saya satu pantun buat Bang Putra ya. Minum kopi ditemani kue, duduk santai bersama sahabat ya. Salam hangat untuk semuanya. Pendengar Pro Dangdut tetap semangat. Baik, silakan lagunya Bang Putra.
1: Lagunya dari Titi Sandora.
0: Titi Sandora judulnya
1: Termenung
0: ya. Oke, baik, nanti kita putarkan lagunya. Terima kasih banyak Bang Putra.
1: Salam sehat semuanya hari Minggu. Selamat istirahat. Salam baik. Gembira semuanya.
0: Baik, salam gembira juga. Oke. Baik, ada sahabat kita di Langsa sekaligus menjadi penelpon terakhir ya di Pro Dangdut sore hari ini. Ya, saya sapa lagi buat teman-teman yang udah ikutan di Pro Dangdut. Tadi ada Mak Tengloh ya. Kemudian ada sahabat kita yang lain, ada Ina di Langung, ada Kak Ros di Senebuk, ada Maci Ida sama Ayah Cut yang ada di Senebuk juga. Kemudian Kak Endang di Runding lagi sendiri, katanya ada Mami di Sama 3, ada Bang Putra di Langsa. Terima kasih buat semuanya teman-teman kita. Selepas ini kita akan lanjutkan di sesi musik dan informasi untuk Anda untuk edisi hari ini Minggu di 16 Agustus tahun 2026. Tentunya kami ingatkan kembali pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Melabuh dan sekitarnya waktu azan asar pukul 15 lewat 59. Sementara itu untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 15 lewat 57, wilayah Aceh Jaya pukul 16 lewat 1 menit. Kemudian wilayah Nagan Raya yaitu pukul 15.59, ini sama waktunya dengan Melabuh. Kemudian wilayah Semulu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 15 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Mandina, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu koin 16 Melambu Haji Barat. Tentunya masih kami hadirkan lagu dan juga informasi untuk Anda di kesempatan siang jelang sore hari ini. Pendengar, ada informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, pendengar, di mana informasi yang dirilis pada hari ini soal gempa berkekuatan 5,7 skala Richter kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur pada siang tadi begitu. Pendengar, gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada siang tadi, dan kali ini gempa tercatat berkekuatan 5,7 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan bahwa gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat. Tertulis BMKG melalui akun X resminya pada hari ini begitu. BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur begitu, atau 81 km laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km. BMKG menegaskan bahwa informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu pendengar, hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa bermagnitudo 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan 7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu kemarin. Sebelumnya pendengar, gempa 5,7 terjadi di wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain masih soal kondisi di Nusa Tenggara Timur, di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat 14 hari usai gempa melanda NTT pada kemarin hari Sabtu begitu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan sembari itu kita dengarkan kali ini ada Iklim Salim dengan Bukan Niatku.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Maria Tiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Anda masih bersama Pro Sateret melabuhkan kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tentunya pendengar di edisi Minggu di 16 Agustus 2026.

Mendengar informasi dari NTT, diberitakan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut pendengar diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 skala Richter mengguncang wilayah NTT pada hari Sabtu kemarin. Penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan juga komunikasi antar pihak dalam mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus pendengar. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTT tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi soal Pertamina pastikan pasokan distribusi energi di NTT tetap terjaga. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita simak persembahan Sultan dengan Berpisah di Ujung Jalan.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengingatkan kembali Anda waktu azan asar wilayah Melawan sekitarnya pukul 15.59. Untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan asar berkumandang yaitu pukul 15.57. Kemudian wilayah Aceh Jaya pukul 16.01 menit. Wilayah Nagan Raya pukul 15.59. Dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang, azan asar berkumandang pukul 15.59. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini, pendengar. Pertamina memastikan bahwa pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur tetap terjaga, begitu. Hal ini pendengar dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Hal tersebut pendengar disampaikan oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino, pada perbincangan dengan Pro3 pada hari ini. Jadi disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring pasca bencana, sebanyak 32 SPBU telah kembali beroperasi di sana. Penyegar, selain menjaga ketersediaan energi, Pertamina Peduli juga mulai menjangkau masyarakat yang terdampak gempa. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 442 penerima manfaat dalam bentuk makanan siap saji, begitu. Informasi berikutnya, pendengar, Kemendikdasmen siapkan pelatihan berkelanjutan guru yang menggunakan PIG. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kita simak kali ini persembahan Thomas dengan Bunga.

0: ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan pendampingan berkelanjutan bagi guru pengguna papan interaktif digital atau PID. Jadi langkah tersebut pendengar dilakukan agar bantuan perangkat dapat diikuti peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Tim teknis Direktorat SMP Kemdikbudsman Sari Nur Lita mengatakan perangkat digital perlu disertai pelatihan bagi guru. Ia menyebut pendengar guru menjadi bagian penting dalam keberhasilan transformasi digital pembelajaran. Sari mengatakan Direktorat SMP telah menyediakan Learning Management System atau LMS untuk membantu guru belajar secara mandiri. LMS tersebut pendengar memuat materi, kemudian modul, dan tugas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Cat mengandung timbal masih beredar dan ini bahaya yang harus diwaspadai pendengar. Kami akan paparkan informasi selengkapnya untuk Anda dan kali ini kita dengarkan persembahan Sting dengan Adakah Kau Setia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Terima kasih, masih bersama Pro Satu RRI Melabuh. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Paparan timbal ini pendengar menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau mengurangi biaya produksi begitu. Meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Melansir dari Nexus 3 Foundation, riset menemukan bahwa sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan, pendengar. Bahkan ada 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Lansir dari World Bank, pendengar, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 lalu memperkuat gambaran suram tersebut. Jadi sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Masih melansir dari World Bank, pendengar, bahwa kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak. Sekitar 46% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Paparan timbal pada usia dini berpotensi mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak. Hal ini dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidupnya tanpa bisa dipulihkan. Pendengar, paparan cat bertimbal, pendengar, juga lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Melansir dari World Bank, pendengar, masyarakat berpendapatan rendah memiliki prevalensi cat timbal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya. Industri cat Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi cat tanpa tambahan timbal sejak beberapa tahun terakhir. Melansir dari Nexus 3 Foundation, pendengar, perusahaan besar yang menguasai 65-75% pangsa pasar masih menggunakan timbal. Pendengar, label kemasan cat juga belum selalu memberikan informasi mengenai kandungan timbal. Bahkan beberapa merek cat yang menyantumkan tanpa timbal ternyata masih mengandung timbal yang cukup tinggi. Lemahnya perlindungan konsumen ini tidak lepas dari kerangka regulasi Indonesia yang hingga kini, pendengar, masih bersifat sukarela. Bukan wajib begitu. Melansir dari World Bank, pendengar, Indonesia telah memiliki batas kandungan timbal, tetapi penerapannya masih bersifat sukarela. Penelitian tersebut merekomendasikan pemerintah mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib yang mengikat secara hukum. Rekomendasi ini, pendengar, tentunya dilakukan demi menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan yang berbahaya. Baik, pendengar, kami ingatkan kembali waktu azan asar sesaat lagi berkumandang wilayah Melabuh di sekitarnya pukul 15.59. Sementara untuk wilayah Aceh Barat Daya sudah berkumandang azan asar pukul 15.57. Wilayah Aceh Jaya berkumandang pukul 16.01. Wilayah Nagan Raya sama seperti Melabuh, yaitu pukul 15.59. Dan begitu juga di Semelu atau Kota Sinabang, azan asar berkumandang pukul 15.59. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.
2: Dan inspirasi Pro 1
3: dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Si Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca sesaat lagi nanti menemani Anda di kesempatan sore hari ini, tentunya di edisi Minggu di 16 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk edisi hari ini dan esok begitu di kesempatan sore hari ini bersama Bung Angga Yuda Trisna yang sudah tersambung, yang akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca sore hari ini. Assalamualaikum Bang Angga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Marino.
0: Selamat siang menjelang sore. Apa kabar dan bagaimana situasi di tempat Bang Angga saat ini?
1: Alhamdulillah baik Bang. Ini cuman mendung lah, berawan tebal ya.
0: Iya, lama ini kita nggak komunikasi ya, Bang Angga.
1: Banget lama Bang Marino.
0: Oke, baik. Di suasana hari ini memang sepertinya memang terlihat untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya tuh tadi sempat hujan juga begitu, berawan, mendung, dan sekarang sudah mulai agak cerah begitu ya, Bang Angga ya.
1: Iya,
0: iya Bang. Baik. Jadi untuk informasi selengkapnya bisa disampaikan untuk mendengar kita, silakan Bang Angga.
1: Iya, baik. Terima kasih buat Bung Reno di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Angga Yuda ya. Untuk sore hari ini berkesempatan untuk menyampaikan perkiraan cuaca ya, ini untuk hari Ahad ya, tanggal 16 Agustus 2026, ya, berikut laporannya. Baik, saya mulai dari wilayah Aceh Jaya ya. Aceh Jaya pada malam hari ini ya, seputaran Aceh Jaya khususnya wilayah Calon dan sekitarnya ya, pada malam hari ini keadaan cuaca secara umum berawan tebal. Kemudian untuk dini hari ini berpotensi turun hujan lokal seputar wilayah Calang dan sekitarnya. Kemudian untuk esok pagi ini Calang dan sekitarnya berawan. Kemudian untuk sore harinya keadaan cuaca secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, pada malam hari ini secara umum keadaan cuaca berawan tebal. Untuk dini harinya berpotensi turun hujan lokal ya, dengan intensitas ringan. Kemudian untuk esok paginya ini keadaan Melabuh secara umum berawan. Kemudian untuk sore harinya keadaan cuaca daerah Melabuh dan sekitarnya secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Sukamakmur dan sekitarnya, pada malam hari ini keadaan cuaca hujan lokal. Dini hari berpotensi turun hujan lokal juga. Esok paginya secara umum berawan. Dan esok harinya, ya sore harinya itu secara umum keadaan cuaca berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Blang Pidi, kemudian Tapak Tuan, ya pada malam hari ini keadaan cuaca berpotensi turun hujan ringan.

0: Untuk sore harinya secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Sinabang dan sekitarnya ya, pada malam hari ini secara umum berawan tebal. Kemudian untuk dini harinya berawan, esok paginya juga berawan. Kemudian untuk esok sorenya secara umum keadaan Sinabang ini berawan tebal. Kemudian untuk suhu udara ya, sepanjang pesisir pantai barat dan selatan Aceh ini berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara ini antara 70 sampai dengan 98%. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah barat daya. Sementara itu kecepatan maksimumnya 20 km per jam. Untuk angin 3000 feet ini bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum juga ya, ini 25 km per jam. Untuk informasi diwaspadain tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk diwaspadain juga ya, ini curah hujan, intensitas hujan dengan intensitas ringan hingga lebat ini dapat turun di wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan, Subulu Salam serta Singkil dan dapat meluas ke area pantai barat selatan Aceh lainnya. Demikian Bung Rino.
1: Baik, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan untuk pendengar kita yang mungkin ada himbauan begitu, baik dari perairan ataupun dari darat begitu, dengan cuaca yang mungkin saat ini tidak bisa kita prediksi secara menyeluruh gitu, Bang Angga.
0: Oh iya, iya. Ya, tentunya ini buat pendengar RRI ya, teman-teman di mana berada. Ini memang untuk kondisi laut kita ya sedang erupsi ya, jadi memang gelombangnya lumayan tinggi ya. Ini kategori sedang. Ini 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Jadi mungkin untuk aktivitas di laut ataupun di bibir pantai bagi teman-teman nih mungkin yang ingin memancing dengan perahu nelayan ataupun ya mungkin ada aktivitas mandi ataupun liburan ke pantai, mungkin ditunda sejenak ataupun hati-hatilah karena memang untuk pantainya lagi tidak bersahabat. Mungkin demikian Murino.
1: Baik, terima kasih Bang Angga, informasi update cuaca hari ini sampai besok begitu. Salam buat teman-teman di BMKG dan sehat selalu Bang Angga.
0: Ya, terima kasih Murino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama Pro 1 RN Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita update informasi cuaca bersama Anggat Yuda Trisna STR Met langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nagantraya. Untuk edisi hari ini dan besok pendengar, tanggal 16 dan 17 Agustus 2026. Dan pendengar, kami lanjutkan kembali lagu pengantar aktivitas sore ini. Menantikan Lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh bersihkan Masjid Raya pasca peringatan Hari Damai Aceh. Berikutnya, Paskibraka HUT RI ke-81 dikukuhkan di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pasca penurunan bendera merah putih, TNI dan Pemko Banda Aceh kembali memasang bendera merah putih, dan selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Jajaran TNI bersama pemerintah kota Banda Aceh bersama bergerak cepat melakukan penyisiran serta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.
2: Kerusakan-kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pemerintah kita.
1: Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar.
3: Kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman, dan ya hari ini kita lihat ini masyarakat sudah beraktif kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar-pasar lancar, kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu.
1: Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh membersihkan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Snadudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah.
5: Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita.
4: Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: SMK Negeri 3 Melabo menggelar kegiatan bakti sosial dengan melaksanakan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fausa.
1: SMK Negeri 3 Melabu menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dan guru SMK Negeri 3 Melabu di sejumlah lokasi di kawasan Lapang, Melabu, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di dua masjid, yakni Masjid Lapang dan Masjid Cut Gandeh, serta lingkungan sekolah. Para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan gotong royong di lokasi yang telah ditentukan. Guru BK SMK Negeri 3 Melabu, Ida Rosjana, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
2: Negeri 3 Melabu hari ini melakukan bakti sosial, tepatnya di Masjid Lapang, yaitu dalam rangka menyambut tahun 21 tahun Hari Perdamaian Aceh. Ya. Setelah itu dengan HUT RI Indonesia Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 tahun ini.
1: Ida menjelaskan kegiatan dimulai sejak pagi setelah para siswa dan guru melaksanakan yasin bersama. Setelah itu seluruh peserta langsung bergerak melakukan gotong royong dan membersihkan lokasi yang telah ditentukan hingga selesai. Seluruh siswa dan guru dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bakti sosial diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong kepada generasi muda. Ida berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya siswa dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian Aceh. Para siswa juga diharapkan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Reporter RRI Melabu Fauza Tunisa melaporkan.
0: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar.
3: Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
4: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik.
4: Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Kukukan Paskibraka Kabupaten Gayo Lues dan selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Suhaidi mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Pengukuhan berlangsung khidmat di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Dihadiri Wakil Bupati, Unsur Forkopimda, Kepala SKPK, orang tua dan wali anggota Paskibraka. Para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia nanti. Momentum pengukuhan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para anggota untuk menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0106 Aceh Tengah turut mendorong pengembangan pada sektor pertanian maupun peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Laporan Fitra Jayadi.
2: Kodim 0106 Aceh Tengah terus mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Dim 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Irudi Haryanto mengatakan sejumlah program akan dijalankan untuk mendukung swasembada pangan termasuk diantaranya rehabilitasi lahan dan percetakan sawah baru. Upaya tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah Aceh Tengah masih dalam tahap pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu akhir tahun 2025 lalu. Di Aceh Tengah, kata Rudi, pengembangan pangan tidak hanya difokuskan pada komoditas padi sebagai bahan pokok utama, tetapi juga palawija serta sektor peternakan, termasuk pemenuhan kebutuhan protein seperti ketersediaan telur.
3: Harapannya kalau kita bisa membuat suatu masyarakat ini bisa mandiri, yeah, sehingga mereka tidak ketergantungan lagi dengan pasar.
4: Okay, betul.
3: Harapannya ke arah sana. Di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan kemudian juga di satuan-satuan termasuk di Kodim juga sedang kami kembangkan skala minimalis di mana di sana ada produksi karbohidrat berupa tanaman jagung, yeah, kemudian juga ada sayur-sayurannya yang mudah ditanam sebagai kangkung, sawi, kemudian juga siapkan kandang ayam pertelur, yeah, sehingga minimal bisa dapat menghidupi rumah tangganya masing-masing. Betul.
2: Dan Dim 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Irudi Haryanto menambahkan pemerintah pusat terus mendorong Indonesia mencapai swasembada pangan, karena itu TNI AD turut membantu masyarakat meningkatkan produksi pangan di daerah. Pihaknya juga memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dan peternak dalam mengelola usaha, sehingga program swasembada pangan juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 menuju 0 km Pulau W. Wali Kota Sabang kukuhkan 23 petugas pengibar bendera pusaka. Wali Kota Sabang menegaskan pengukuhan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
5: Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengukuhkan 23 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Sabang tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Wali Kota Sabang sebagai momentum penting bagi putra-putri terpilih yang akan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi, pembinaan, dan pelatihan. Tahap tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Zulkifli Haji Adam menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka.
6: Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU. Dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses pada hari H untuk mengibarkan bendera putih.
5: Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbangpol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkil. Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
4: 11-9.
7: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kajang Atas, Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
8: Ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan dibuat, karena di sini kan acaranya Cup 1 kan. Mungkin nanti Cup 2 nya entah gimana untuk orang takraw membuat itu. Dan semoga dari sinilah nampak bibit-bibit yang akan ikut kejuaraan selanjutnya.
7: Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan, melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan pekan olahraga atau prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan.
8: Saya selaku ketua-ketua berharap ada semua kecamatan khususnya dengan ada acara ini, kami berharap jangan cuma Cup 1, ada Cup 2, Cup 3, karena saya lihat lebih dari event ini kembali lagi ke atlet-atletnya itu kembali ada dengan dia Simpang Kanan, semua dari Paris. Saya harapan saya dengan KONI nanti akan membuat event lagi Piala KONI yang bisa harapkan.
7: Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang, mengatakan turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan, dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan, yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan, Aceh Singkil, mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Koril.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti Lintas Korwil 17, informasi seputar Provinsi Aceh di kesempatan sore hari ini, edisi Minggu pendengar 16 Agustus 2026. Dan pendengar, kami ingatkan Anda waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.50, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.47, wilayah Aceh Jaya pukul 18.53, wilayah Nagan Raya pukul 18.50, dan wilayah Semulu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu Melayu untuk Anda hingga nanti pukul 18. Setelah itu nanti kita akan hadirkan lagu-lagu religi menantikan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.50.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marga Tiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih kami hadirkan lagu Melayu untuk Anda di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan nanti tepat pukul 18 kita akan lanjutkan lagu-lagu religi. Dan kali ini ada Umpan Jinak di Air Tenang. Tetaplah bersama.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita dengarkan lagu-lagu Melayu, pendengar. Dan berikutnya kita hadirkan lagu-lagu religi. Dan kami ingatkan kembali Anda waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya, pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.47, wilayah Aceh Jaya pukul 18.53, wilayah Nagan Raya pukul 18.50, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini menjelang maghrib. Tentunya sederetan lagu-lagu religi, dan kita simak persembahan istighfar. Tetaplah bersama kami.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang."

zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat, sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya, ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 11 dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabu dan sekitarnya. Dengan demikian pendengar, berakhir sudah tugas Yareno menemani Anda di kesempatan hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain, dan tentunya tepat pukul 19 nanti kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Saya Reno undur diri, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, mau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, senang sekali karena di malam ini saya di sini Emma Karisma insyaallah hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 12 malam nanti. Dan juga untuk hari ini, tepatnya di hari Minggu, edisi siar di 16 Agustus 2026, kami akan terus menemani Anda dengan lanjutan atau melanjutkan rangkaian program acara yang sudah dipersiapkan oleh Pro 1 RRI Melaboh di kesempatan malam ini. Dan juga pendengar, kami yakin Anda masih terus setia, dan juga kita berharap semoga untuk malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan juga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sambil kita menanti atau menunggu waktunya azan Isya berkumandang pendengar, kita akan mendengarkan serangkaian lagu-lagu religi yang sudah kami persiapkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik. Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
3: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya. Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
3: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
3: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
2: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
3: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
3: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
3: Nah, betul tuh.
2: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
3: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
4: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
3: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
4: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
3: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo, kenal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda di malam ini ya, dan juga kalau kita melihat cuaca malam ini, tadinya sih cukup cerah ya, tapi untuk saat ini saya juga belum melihat di luar sana apakah masih cerah ataukah mendung. Saya juga belum menginformasikan karena juga saya belum melihat di luar untuk saat ini. Nah pendengar, walaupun demikian ya, kita berharap semoga malam ini jadi menjadikan malam yang paling membahagiakan, malam yang paling menyenangkan buat kita semua, baik yang pendengar kita yang berada dalam kota Melabo ataupun pendengar setia yang berada di luar kota Melabo. Ada suara dari Nadila dengan Salahkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
2: Baik pendengar, kita masih bersama dan nanti sesaat lagi pendengar tepat pukul 21 ya, kita akan mendengarkan nanti rangkaian program acara kembali yang biasanya akan terus menemani pendengar, yaitu nanti dalam program 1 jam bersama request ya. Jadi nanti pendengar bisa request di program tersebut. Baik, untuk kali ini kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan dengan harapan bisa menemani Anda malam ini, baik yang sedang santai, sedang beristirahat, atau juga sedang tentunya walaupun di malam hari. Biasanya ada juga di antara saudara kita yang terus sibuk dengan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan ya. Kita coba beralih ke Pokal Mayang Sari dengan Tiada Lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang sangat bagus ya, gimana gitu dengan sendiri lagi ya. Oke, mudah-mudahan malam ini nggak ada yang sendiri ya. Karena ada juga sebagian mengatakan sendiri itu nggak enak, dan ada juga sebagian mengatakan kesendirian itu lebih indah. Mana yang betul ya? Dan sekaligus pendengar dengan meraih di lagu ini nanti, jangan lupa sesaat lagi kita request ya.

Oh ya, pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di malam ini, baik yang ada dalam Kota Melabuh, di luar Kota Melabuh, silakan ya, yang mau ikutan request di via poso telepon kami. Untuk yang pertama

0: Langsung saja menerima penelpon yang pertama sekali di malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Wow, terputus ya. Yang mau ikutan bergabung silahkan saja. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Malam kembali ya, Ma.
0: Dengan siapa ini?
1: Kak Ida.
0: Kak Ida. Kak Ida mau ngapain, Kak Ida?
1: Ya, lagu satu ya.
0: Apa lagunya, Kak Ida, nih? Lagu apa?
1: Lagi duduk. Apa itu? Emma bilang.
0: Kak Ida yang betul lah. Lagu apa sih, Kak Ida? Lagu apa sih?
1: Lagu. Putus-putus suaranya, enggak dengar ya.
0: Suara siapa yang putus-putus, Kak Ida?
1: Lagu Ahmad Jais ya.
0: Ahmad Jais.
1: Ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Judulnya Seribu Senyum ya.
0: Seribu Senyum.
1: Ya, Merapati Bajina. Merapati Bajina.
0: Apa tuh?
1: Merapati Bajina.
0: Oh, nanti emang carikan dulu lagunya ya.
1: Ya, pokoknya
0: Ahmad Jais
1: ya.
0: Pokoknya Ahmad Jais ya. Oke, dan terima kasih, Kak Ida.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita berikan kesempatan kepada pendengar kita yang lain. Ada lagi mau request nih ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
0: Kok ruang rindu? Malam ini enggak ada ruang rindu.
2: Iya,
0: enggak, malam ini enggak ada ruang.
2: Oh, bebas ya.
0: Kita.
2: Oh, enggak pakai ruang rindu. Berarti enggak bisa rindu lah.
0: Enggak ada programnya malam ini, oh, gitu ya. Oke, okay, gimana kabarnya Mas Odon bareng ibunya?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat-sehat aja Bu Emma.
0: Bilang sama ibu sudah lama tidak bersuwu ya.
2: Ya, Bu Emma yang enggak ini. Gak nyiak-nyiak. Mana Bu Emma?
0: Lari sekejap. Cuti. Lari sekejap gitu ya.
2: Oh ya, gak apa-apa.
0: Oke deh, sip-sip. Apa nih lagunya?
2: Lagunya Pangeran Cinta aja lah Bu Emma.
0: Siapa yang bawanya?
2: Dewa. Dewa 19 ya.
0: Oke deh.
2: Ini gak pakai salam-salam kan?
0: Oke, itu saja.
2: Oke.
0: Baik ya, salam makasih sama ibu ya. Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, yang mau ikutan bergabung sabar dulu ya. Kita putarin dulu lagu-lagu permintaan yang sudah ikutan ya. Setelah lagu ini nanti kita akan kembali menerima penelpon selanjutnya. Untuk Kaida ini dia dari Ahmad Jais dengan lagunya yaitu

0: nonton di kabel luar biasa ya, lagunya Pangeran Cinta bukan main. Oke deh ya, dan kita juga nggak bisa lama-lama ya, harus menerima penelpon yang lain. Ntar kalau tidak kita terima, ntar gimana ya? Ntar bilang emangnya pilih kasih lagi ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Gimana kabarnya Ina?
1: Kabar baik Kak Emma.
0: Oke deh, lanjut.
1: Lanjut apanya ini?
0: Apa aja boleh?
1: Lagunya. Apanya dong ya boleh?
0: Apanya dong?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Kak Ibu Spa ya.
0: Oke.
1: Salamnya tuh ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pak Ciodon, buat Eka, buat Dapi, buat Cekode juga, Mak Ciin, Mak Mama Latifa, Pak Buyung, Mak Dengo, Kak Ida, Kak Endang, Kak Ros, Bu Nini, Bu
0: banyak
1: Nia,
0: banget.
1: Bu Mirna, ya buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Malahan dari A sampai Z ya, dari Bang Satu Merauke, buat Kak Emma, selamat malam, juga sehat selalu. Terbilang di hati, oh ya Kak Emma, pro 2 siapa ya, Ma?
0: Pro 2 itu ada Bu Hendy.
1: Oh iya, gak dapat kue?
0: Gak tahu.
1: Itu dapat dengar suaranya ya.
0: Itu pro 2 kak, soalnya kakak lagi nggak mantau, nggak bisa mantau pro 2 kan lagi dinas gitu ya, tapi ada Bang Hendy situ ya.
1: Iya, ya udah dulu ya.
0: Oke,
1: saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita lanjut ya malam ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, malam juga.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Dani di Manekro.
0: Pak Dani di Manekro. Apa kabarnya Pak Dani? Pak Dani selama ini Pak Dani apa Pak Dani nih?
1: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Baik-baik, sehat-sehat gitu ya. Oke, luar biasa. Lanjut, mau ngapain Pak Dani?
1: Ya, request lagu boleh ya?
0: Boleh.
1: Lagunya Kau Puspita Hatiku, Obdi Mesa.
0: Oh gitu, tapi judul lagunya bukan Kau Puspita Hatiku tuh kalau nggak salah ya. Coba nyanyikan ya sedikit.
1: Enggak, lagu itu kurang bisa, lagu lain boleh.
0: Enggak, lagu itu boleh juga, nanti saya carikan gitu ya. Cuma itu bukan judulnya itu. Oke deh. Ada lagi tuh saja.
1: Kau puspita hatiku, kau juwita hatiku.
0: Kau juwita hatiku. Oke. Baik, baik itu saja.
1: Ya, ini enggak ada selam-selamnya. Bukan apa peruang rindu lah.
0: Apa? Bukan ruang rindu, betul-betul. Malam ini kan malam Senin ya. Enggak ada ya program ruang rindu gitu ya.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya mau masuk antri, tapi gimana kita terima ya? Karena kita bisa menerima dua penelpon, dua lagu gitu ya. Jadi yang belum sempat diterima, sabar ya.

0: Lagunya ternyata bukan Kau Pelita Hatiku yang betul ya Pak Dani ya, yaitu Kau dan Aku Satu judulnya ya. Demi hari nanti gitu ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Syarifah kakak.
0: Oh, Syarifah. Syarifah mau ngapain sayang?
1: Mau request lagu Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat malam ini?
1: Alhamdulillah Kak Emma sehat. Kemarin Syarifah ada ikutan juga sama Bang Rino kan Kak, pas nomor Syarifah sendiri.
0: Ikut apa?
1: Ikut gabung Ruang Rindu Kak Emma.
0: Malam ini nggak ada ruang rindu sayang.
1: Iya
0: Malam
1: Syarifah.
0: Senin.
1: Tapi kan pernah Syarifah pakai nomor Umi, nomor Syarifahnya agak aneh Kak Emma.
0: Oh, agak aneh gitu ya.
1: Iya.
0: Anehnya di mana?
1: Anehnya nomor yang nggak dikenal kayak gitu Kak Emma,
0: Oh.
1: nomor yang nggak dikenal.
0: Kayak siluman aja ya.
1: Oh, tapi dengan
0: Berarti nomor siluman dong. Oke deh. Lagu apa nih?
1: aku bukan dirimu, kau kau bukan dirimu Kak.
0: Oh, yang bawanya Dewi Yul ya. Kau bukan dirimu lagi gitu ya.
1: Iya, saya tahu kakak yang mau penyanyinya.
0: Ya tahu dong, kan ngintip dari sini. Dewi Yul ya. Oke, nanti akan kayak menghadirkan. Itu saja deh Saripah.
1: Salam-salamnya boleh kak?
0: Boleh sih dikit gitu ya.
1: Salam-salamnya buat Kak Emma, terus buat Bang Nanda, buat Bang Faiz. Salam spesial buat Umi aja Kak Emma.
0: Oke, salam sama uminya ya.
1: Oke, Kak Emma. Ada nih Umi di samping
0: Oke,
1: Kak nih.
0: semoga sehat selalu. Makasih deh, Saripah.
1: Ya sama, Kak Emma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung. Silahkan, ada lagi nih siapa gerangan. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Oke, kakak silakan.
2: Lagunya Biarku di sini.
0: Siapa yang bawanya?
2: Penny Boyti.
0: Penny Boyti.
2: Biarlah ku di sini.
0: Oke kak, oke silakan. Baik.
2: Salamnya buat semua aja. Buat Emma, selamat bertugas. Mudah rezeki, panjang umur ya.
0: Oke
2: kalau pulang
0: kak,
2: hati-hati ya Emma.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita langsung mendengarkan dulu lagu yang dimintakan oleh Saripah tadi ya. Katanya pengen dengar lagu Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yoga. Kau Bukan Dirimu. Untuk yang lain mau bergabung, tunggu dulu ya. Kita bakal hadirkan dulu lagu satu-satu, dua penelpon, dua lagu ya. Dari Dewi Yul, kalau nggak salah lagunya. Oke. Coba kita, oke, ini dia lagunya. Oke. Untuk Saripah lagunya dan bareng Uminya juga lagunya udah bisa untuk dinikmati ya.

0: Oke, untuk kakak Kak Endang tadi ya, lagunya sudah menghadirkan, semoga terhibur ya. Oke, semoga tetap sehat selalu dan semangat selalu, karena semangat itu penting ya. Kalau kita nggak semangat, pasti deh penyakit banyak yang datang gitu ya, kalau udah nggak semangat. Tapi kalau kita semangat, penyakitnya pada hilang walaupun sakit gitu katanya sih. Oke, kita lanjut lagi nih dengan siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Kak Ema.
0: Siapa nih Mas Odon lagi?
1: Eka nih Mas, Eka nih Bu Ema.
0: Sebenarnya Eka sama Mas Odon tuh sama nggak sih?
1: Beda orangnya.
0: Oh, beda orangnya gitu. Tapi apa di nomor teleponnya yang sama gitu?
1: Ya, nomor nomor teleponnya sama, tapi kan orang yang teleponnya kan beda.
0: Berarti teleponnya bagi dua dong.
1: Enggak, maksudnya minjem.
0: Oh, minjem gitu ya. Masa tahun 2026 masih ada yang minjem ya? Aneh ah. Oke deh, lanjut. Kasihan yang lain tuh dari tadi
1: Ya,
0: antri.
1: lagunya ini aja apa? Putri ya dari Jambrut ya.
0: Putri Jamrud.
1: Iya, Jamrud.
0: Wah, serem banget nih tengah-tengah malam lagunya, lagu berisik-berisik ya. Oke deh.
1: Boleh
0: Nanti
1: kan, Kak Ima?
0: boleh boleh. Nanti
1: Ya,
0: akan kita
1: itu aja, Kak
0: hadirkan.
1: Ima ya. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang mau ikutan bergabung silakan, karena waktunya juga hampir-hampir. Oke, kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Heri di Biruna.
0: Pak Eri di Biren. Oke, patah suaranya lain malam ini ya. Baru ini kayaknya kedengaran suaranya. Pak Eri di Biren, bagaimana cuaca malam ini di Biren?
2: Cerah berawan ya.
0: Cerah berawan, sama seperti di Melabuh. Kira-kira lagunya apa nih Pak Eri? Sehat ya?
2: Lagunya lagu Ebit GAD ya.
0: Ebit GAD, judulnya?
2: Berita pada kawan.
0: Berita kepada kawan. Oke,
2: Ya.
0: boleh. Itu saja.
2: Ya, itu saja
0: Baik.
2: salamnya untuk semua ya.
0: Oke, baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Eri di Biren.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bakal carikan dulu lagu yang dimintakan oleh dua penelpon tadi ya. Yang mau ikutan bergabung boleh, tapi kita harus menerima dua penelpon, dua lagu dulu ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, untuk selanjutnya tadi kita baru saja mendengarkan lagu-lagu hiburan, yaitu musik dan yang berjudul tadi lagu-lagu di program acara musik tradisional. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu di program acara selanjutnya jam musik ya untuk malam ini. Sebelum kita berpisah, kita masih akan terus bersama mendengarkan rangkaian program acara sampai ke pukul 12 malam nanti.
1: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, di samping kita mendengarkan jazz musik di kesempatan malam ini, namun kita juga terhubung ya bersama rekan reporter kita yaitu Arif Rizalul di malam ini yang akan melaporkan terkait Forkopimda Aceh Barat melaksanakan renungan suci di makam pahlawan Desa Runding, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Baik, Arif.
1: Baik, rekan Emma, ini saya sedang berada di desa tempatnya makam pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Desa Runding, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini sebentar lagi akan berlangsung kegiatan malam renungan suci akan dilaksanakan oleh Forkopimda Aceh Barat, dan juga saat ini dari pasukan TNI Polri sedang mengatur barisan di depan jalan masuk lama tempat awan Kabupaten Aceh Barat. Untuk kegiatan renungan suci juga akan dihadiri oleh Bupati Aceh Barat dan juga dari Forkopimda, dan juga dari Kodim 01 dari Aceh Barat dan juga dari Polres Aceh Barat. Dan ini juga dari pihak Kopeni sedang mengatur barisan untuk memastikan agar kegiatan renungan suci dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib, dan juga berbagai kegiatan dan juga pada malam renungan suci juga ini tampak dari ASN juga dari Pengka Aceh Barat juga hadir di dengan menggunakan baju putri pada kegiatan malam renungan suci. Dan juga saat ini dari kepolisian sudah mengatur juga dari barisan agar di samping dari TNI dan juga dari ASN dari lingkungan Pengkab Aceh Barat. Baik rekan Emma, saya Arif Zalul dari Melabuh melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian tadi baru saja kita mendengarkan ya laporan dari rekan reporter kami Arif Rizalul terkait apa yang telah disampaikan tadi, yaitu Forkopimda Aceh Barat melaksanakan renungan suci di makam pahlawan Desa Runding, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Nah, pendengar, untuk saat ini kita akan melanjutkan kembali program acara jazz musik di malam ini, dan masih kami ucapkan selamat malam untuk Anda, salam paling manis dari kami yang sedang bertugas, dan juga selamat beristirahat.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah ya, atau juga di kesempatan malam ini seperti biasa pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo, mengudara di edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Malabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

圣方怀孕。

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

0: bukan sampai di sini karena kita juga akan segera bergabung bersama Persatu Banda Aceh untuk mengikuti kholaqah subuh langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Waqaidil muhaddisin hajjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآلائه وعسى أن يجعل الله ذلك كلها في ميزان حسناتنا وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ونسأله سبحانه وتعالى حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل وعدم القنوط واليأس من رحمته سبحانه وتعالى إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Ma'asyir al-muslimin, sidang jamaah subuh, yarhamkumullah. Badan ibu, sidang jamaah, serta pendengar di rumah, maksud kami melalui Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia. Juga penghormatan kepada para pemirsa live streaming TV Baitur Rahman, juga para pecinta TV Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam rahmat dan karunia serta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang salah satu karakter yang harus kita bangun, yang harus ada pada pribadi seorang muslim, yaitu husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga berbaik sangka kepada manusia atau sesama di antara manusia. Di dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhin ibnu Adam, bahwa anak Adam itu menyakiti diriku. Bagaimana pula anak Adam menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu bisabbiddah, dengan mencela masa itu sendiri. Kenapa tidak boleh mencela masa? Karena masa adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa adalah kehendak dari yang maha besar, Allah Azza wa Jal. Masa terjadi pada perputarannya segala ketentuan-ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan menghendakinya terjadi. Baik itu memberikan rasa senang secara zahir kepada manusia, maupun kesedihan atau kepiluan atau derita yang nampak di permukaan. Tapi hakikat semuanya adalah berada di dalam sebuah nilai hikmah dan kearifan dari kehidupan itu sendiri. Karena itu, bila ada manusia yang mencela masa, lalu dia bersumpah serapah bahwa masa yang dia

0: lalui begitu sulit, maka orang tersebut telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa ana dahru, kata Allah, aku adalah masa. Biadi al-amru, semua urusan berada di dalam keputusan-keputusanku. Uqallibul laila wal nahar, aku yang memperjalankan atau membolak-balikkan atau mengganti perputaran siang maupun malam. Nah, ini di dalam hadis kursi telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pernah sidang jemaah rahimakumullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi buruk sangka di antara sesama orang-orang Islam terhadap orang munafik, dan juga sangkaan orang munafik terhadap orang-orang Islam, karena mereka duduk bersama secara berkelompok, saling menatap lalu berbisik-bisik. Umat Islam waktu itu menyangka bahwa orang-orang munafik ini akan membuat konspirasi, akan menyerang dan akan membunuh orang-orang Islam, atau mereka akan menikam dari belakang. Ini ada di dalam pikiran orang-orang Islam. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat suci Al-Quran agar tindakan-tindakan yang seperti itu jangan lagi dilakukan oleh orang-orang munafik. Berusaha untuk memancing-mancing sehingga membuat persepsi yang keliru dari orang-orang yang ada di seputarannya. Nah, ini pengajaran-pengajaran seperti ini adalah untuk membentuk karakter sehingga kehidupan di antara sesama manusia bersih dari pikiran-pikiran yang tidak dikehendaki. Ya, terhindar dari pembentukan opini yang menyesatkan publik. Ya, atau menyesatkan diri sendiri dulu. Karena banyak sekali pikiran ini ya hilir mudik ke sana kemari, dan itu tidak akan bisa dibatasi oleh manusia kecuali hanya dengan memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh pikiran dengan membentuk persepsi-persepsi yang keliru itu adalah sebuah kesalahan yang akan merugikan diri sendiri. Katurun ayat suci Al-Quran untuk melarang mereka. Padahal sebelumnya Rasul sudah mengatakan pada orang-orang munafik agar tidak melakukan hal seperti itu. Berbisik-bisik, lalu menatap, ya, lalu bisik lagi, lalu tersenyum sesama antara diri sendiri dalam kehidupan komunitas yang lebih bersifat publik. Nah, maka dalam hal itu dilarang oleh Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disuguhkan oleh Rasulullah ucapan yang mengajak kita untuk merefleksi makna yang hendak disampaikan oleh Rasulullah ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, husnul dhanni billah, apa namanya, khaslatani, ada dua, laisa fauqahuma syai'un minal khair, ada dua sifat yang tidak ada kebajikan di atas kedua sifat itu. Tidak ada lagi kebajikan di atas kedua sifat ini. Artinya yang dimaksud adalah ini kebajikan ini adalah bagian dari kebajikan Islam. Karena dalam membagi sesuatu itu, jadi bukan bermakna tidak ada lagi kebaikan. Padahal kebaikan yang tertinggi lah la ilaha illallah. Tapi Rasulullah sebutkan khaslatani, ada dua sifat. Laisa faqahuma minal khair. Tidak ada kebajikan di atas dua sifat ini. Ini maksudnya adalah pengajaran Islam secara utuh. Karena membagi sesuatu itu, dia harus sesuai dengan penggunaan daripada sisi kebahasaan. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan logika, akal yang sehat. Kalau tidak sesuai maka dia akan rancu, nanti kesimpulannya juga akan rancu. Misalnya begini, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kalimat secara bahasa, itu dalam bahasa Arab kalimat itu nanti ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Kalau Pak Idrul ngerti betul itu beliau ini, karena dari Darul Arafah. Sekarang di Kota Baru, Pak, ya. Masya Allah. Boleh. Oh, udah ke sana. Ya. Siap. Jadi kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ini ulama pola membagi secara bahasa sesuai, secara logika juga sesuai. Di kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi huruf itu apa? Kalimat. Jadi boleh dikatakan huruf, cuma huruf satu, huruf fi misalnya, huruf min, atau huruf bahasa kita M gitu kan. Kan huruf M, A, B, C, D, abjad. Itu bagian dari kalimat. Boleh dikatakan huruf adalah kalimat. Kira-kira begitu. Lalu fi'il, kata kerja bagaimana? Juga kalimat. Isim, nama-nama juga kalimat. Iya kan? Itu pembagian. Jadi bagian dari utuh. Secara bahasa dia mengena, lalu mentarif sesuatu, mendefinisikan sesuatu, membatasi sesuatu sehingga tidak masuk yang lainnya, itu digunakan secara bahasa dengan pola yang sangat cermat sehingga berpikir itu tidak keliru. Tapi kalau salah berpikir dalam menggunakan bahasa, ya secara bahasa bukan itu yang dimaksudkan, kemudian unsur-unsur yang ada di balik kalimat yang hendak didefinisikan juga tidak semua masuk, bisa masuk yang lain, itu susah. Itu yang pertama. Yang kedua, membagi sesuatu dengan mengurai, ya, sehingga ketika setelah diurai tidak bisa dikatakan dia. Misalnya meja ini, ini meja ini. Kita urai sekarang, kita bagi meja, unsurnya terdiri dari kayu, ya, triplek, paku, ornamen misalnya. Nah, ketika diurai tidak bisa dikatakan paku adalah meja. Tapi kalau isim tadi kalimat, fi'il kalimat, ya, huruf kalimat. Jadi bagiannya sama. Kalau ini ketika diurai dia tidak bisa. Ini juga pembagian. Meja itu terbagi dari apa? Paku, ada kayu. Lalu ketika kayu itu, nah itu meja, tidak bisa. Hanya satu papan begini, kita bongkar, lalu kita katakan, nah itu meja itu, tidak bisa. Itu pembagian harus seperti itu. Jadi logika harus sesuai, bahasa harus sesuai. Nah, ketika Rasulullah menyatakan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, ada dua sifat, dua keadaan yang tidak ada kebajikan di atas dua ini. Apa itu? Husnul dhanni billah wa husnul dhanni binnas, baik sangka terhadap Allah dan baik sangka terhadap manusia. Ketika kita berbicara baik sangka, maka di atasnya tidak ada lagi kebaikan. Inilah dia kebaikan. Mau bilang apa lagi tentang husnudzon? Tidak ada. Anda mesti berbaik sangka terhadap Allah. Pada saat yang bersamaan Anda mesti berbaik sangka kepada manusia. Tidak boleh dipisah. Karena itu bagian dari baik sangka. Ini diajarkan kita. Sehingga karakter kita itu memang betul-betul kemilau. Hari demi hari kita latih diri kita dengan memposisikan seluruh firman, data dan informasi yang diberikan di dalam Islam, qaul Allah Subhanahu wa taala wa qaul Rasulullah SAW, itu kalam Allah ataupun pernyataan atau sabda Rasulullah, berada pada posisi itu. Atau bagaimana pola kesimpulan yang diambil oleh ulama, karena kita tidak mampu secara langsung memahami maksud yang lebih dominan dari ayat maupun hadis-hadis, kadang-kadang bukan sebagaimana zahirnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dua hal yang tidak ada kebajikan di atasnya, itu husnudzon billah subhanahu wa ta'ala wa husnudzon bin nasi. Atau itulah kebaikan Islam dalam sisi ini, dan itu bahagian utuh dari sebuah bangunan kesempurnaan Islam, kesempurnaan pengajaran. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Kemudian sebaliknya, ya, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyar, ada dua karakter yang tidak ada mana-mana pun atau sesuatu pun dari keburukan di atas ini. Padahal kan ada syirik, itu keburukan, kan lebih besar syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni selain daripada itu. Barang siapa yang mensekutukan Allah, ya, maka konsekuensinya ini ayat menyebut, ya, bagaikan dia meluncur jatuh dari langit, ya, dibawa angin, atau disambar oleh burung lalu dibawa ke tempat yang sangat jauh, jadi dia tidak bisa kembali, tidak ada pertolongan, karena memang tidak ada modal mensekutukan Allah. Tentu itu lebih buruk daripada husnudzon. Itu pola berpikir yang kita pakai, tapi itu keliru. Bukan begitu ini maksud. Karena kalau orang mensekutukan Allah, itu beranggapan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, itu pun buruk sangka terhadap Allah. Jadi bahagian dari yang terintegrasi ke dalam mana su'udzon dan husnudzon terhadap Allah. Maka dikatakan demikian, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri su'udzonni billahi wa su'udzonni binnas. Ada dua karakter, sifat, kelakuan, bagian yang tidak ada keburukan di atas dua sifat karakter dan kelakuan ini. Apa itu? Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap manusia. Buruk sangka terhadap Allah dan buruk sangka terhadap manusia. Nah ini. Karena itu terus dalam hari-hari. Ya. Lalu kita berkaca nih. Merefleksi, kata Rasulullah, benar tak kira-kira ini ya? Saya buruk sangka. Nah, kita uji. Kita uji dalam kehidupan. Contoh, itu di NTT Flores. Kemarin gempa bumi 7,6 atau 7,7 pada skala Richter, kedalamannya 30 km. Runtuh. Ada yang tertimpa. Ada ibu-ibu yang tertimpa bangunan karena terjadi pukul 4 pagi itu. Orang sedang nyenyak tidur. Ada seorang ibu yang menarik perhatian kami. Itu bayinya dalam dekapan. Bayi hendak menggapai wajah ibunya, tapi dalam pelukan yang sangat nyaman dari ibunya. Puing-puing bangunan jatuh, salah satunya mengenai di tulang kering kaki si ibu, betis hancur. Si ibu tetap memeluk bayinya. Bisa dibayangkan? Sehingga kita teringat, inilah kasih seorang ibu. Perih, rasa sakit untuk dirinya, dia buang semuanya. Ya, karena dia bagi secara totalitas kepada sang anak. Nah, bila seorang melakukan hal yang sama seperti itu, di dalam hatinya ada keyakinan bahwa anakku amanah dari Allah, dan ketika ini terjadi terhadap diriku dan anakku, ada kebajikan yang Allah sedang persiapkan untuk diriku, maka bisa dibayangkan semua rasa sakit akan hilang karena husnudzan kepada Allah. Kita pun kita bentuk nih, kenapa bisa muncul di tempat saya seperti ini? Hati saya diajak berpikir dengan visual ini, dengan tampilan visualisasi daripada ibu ini. Apakah saya masih punya seorang ibu? Ya. Kalau masih punya seorang ibu, bagaimana saya harus berbakti? Adakah kesalahan selama ini? Bila ada, Tuhan, Engkau sedang mengingatkan diriku. Kalau tidak, maka harus ditingkatkan. Nah, ini juga membentuk paradigma husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang putus asa. Itu kebalikan dari husnudzan, suudzan. Ini kenapa kayak gini? Ini pasti tidak benar di negeri ini. Ini pasti kesalahan nih, ini gara-gara kunjungan Fulan nih. Jadi tanpa ada bukti yang konkret, kita membentuk sebuah persepsi yang itu menuduh secara serampangan. Dan tuduhan itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada pencipta manusia dan semesta raya. Maka ketika kita lihat, diajarkan tuh. Diajarkan. Ya. Idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa sulit mengatakan itu? Tidak. Orang bisu pun bisa mengatakan. Orang bisu dengan isyarat bisa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lidahnya tak bisa berucap. Kita yang bisa mengucap, kita yang bisa berbicara, kita yang bisa mengeluarkan vokal. masa untuk mengucapkan innalillahi itu susah. Lalu mengganti, menganulir kemudahan yang diberikan oleh Allah bagi kita dengan sebuah yang kita buat-buat, yang itu berasal dari gelapnya kepribadian kita, nadirnya kita dari jalan-jalan kebenaran, dekatnya kita kepada godaan syaitan yang nantinya akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh syaitan, maka termasuklah dia dari orang-orang yang sesat. Nah, maka di situ dan kita perbaiki diri pelan-pelan. Ya. Nah, jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu contoh yang konkret. Karena memang saat musibah sangat mudah diuji. Oh, saya tidak pernah musibah. Ya, musibah tidak harus besar. Kesandung musibah. Hamun gelisah musibah. Kemudian di dalam pikiran ini tentang hidup yang terbayang di depan mata ini. Jangan-jangan ini kalau jalan di sini saya meninggal. Jangan-jangan besok saya meninggal. Ya. Ada tuduhan. Ini umur enggak panjang. Tapi kalau pernyataan itu diserahkan kepada Allah, umurku kepada Engkau ya Allah, memang kami semua singkat hidup. In labithtum illa qalila. Itu berbeda dengan yang tadi. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tentang masalah husnudzan ini, kata beliau rahimahullah, inna su'ad, tentang su'udzan, inna su'adzanni billahi yatamathalu fil wususah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Buruk sangka itu juga terrepresentasi dia itu, ya, di dalam ususah, rasa was-was diri kita, ya. Wal khawfu da'im min wuqu'i musibah. Kemudian ada sebuah persepsi bahwa kita selalu rasa takut ini kena musibah nanti, ini kena musibah nanti. Seakan-akan dunia ini dibuat sama Allah musibah terus. Padahal di balik musibah tadi ada hikmah. Saya datang berhusnudzan kepada Engkau ya Allah, saya akan bertawakal kepada Engkau, saya serahkan diri kepada Engkau. Saya juga menghindar dengan usaha sebagaimana Engkau katakan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan gara-gara sebab tanganmu engkau jatuh pada kehancuran. Khususnya ayat ini tentang jihad fisabilillah. Oh, tidak mau jihad saya. Oh, tidak menghalau keburukan. Ikut dalam jihad upaya untuk menghalau musuh yang akan merongrong kemaslahatan hidup secara bersama. Ya. Nah, berarti berangkat ke perang. Bukan berangkat perang untuk mati. Tapi berangkat perang untuk supaya menghidupkan kehidupan yang lebih bagus. Jangan ada ancaman. Rupanya sampai di medan juang, mati juga. Ya syahid. Kan pola-pola seperti ini diajarkan. Ini bagian daripada husnudzan. Ya. Kalau baik, tapi kalau tidak baik dibentuk, maka su'udzan kata Imam Asy-Syafi'i. Al-khawf ad-da'im min wuku'i al-musibah atau musibatin nakirah, dikatakan oleh Imam Syafi'i, ketakutan yang terus menerus bahwa musibah terus akan terjadi, itu juga bagian daripada su'udzan yang harus dihindarkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, inna 'azmal jazaa'i ma 'azmil bala'. Bahwasanya balasan yang baik, yang besar itu, yang agung, yang luar biasa itu juga akan diperoleh oleh seseorang pada bala yang juga besar. Wa inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahum. Dan Allah SWT bila mencintai suatu kaum, maka akan diuji kaum itu dengan bala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian Allah, maka dia akan diridhai oleh Allah. Wa man sakhita falahu as-sukhtu. Tapi barang siapa yang dia marah dengan keputusan Allah, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bangun karakter dengan husnudzon kepada Allah dan kepada manusia. Jauhkan diri kita dari orang-orang yang buruk sangka, baik pada Allah maupun pada manusia. InsyaAllah Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

0: Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti kolokoh subuh langsung dari Masjid Baitur Makmur Banda Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 karena sesaat lagi kita juga akan menghadirkan Warta Pagi untuk mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh karena beberapa lagu religi juga akan terus bisa hadirkan untuk menemani pagi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baiklah mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, langsung saja kita akan mendengarkan Warta Pagi untuk Anda. Tetap terus bersama Pro1 RRI Melabu.
1: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro1 Melabu.
2: Pro1 RRI Melabu menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bupati Aceh Barat tinjau persiapan peresmian fasilitas chat lab di RSUD Cutnyadin Melabuh. Pawai Karnaval Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat berlangsung meriah.
2: Gadget yang sudah tidak berfungsi sejak 2018 setelah dibeli dengan harga yang mahal sekali, tidak pernah bisa difungsikan dan hari ini sudah kita fungsikan.
3: Tujuan dan manfaat yang kita adakan kegiatan ini adalah supaya anak-anak itu dapat memperingati hari kemerdekaan itu lebih bermakna.
4: Kita ingin melihat bahwa mereka energi untuk kolaborasi bersama sehingga melahirkan sebuah program yang tentu baik ke depannya.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Meiliza. Kita awali berita pertama. Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh meninjau persiapan peresmian fasilitas dan alat kesehatan chat lab di RSUD Cutnyadin Minggu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH, PLT Sekda, Asisten Sekda Kap, sejumlah Kepala SKPK dan Direktur Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh meninjau persiapan peresmian sejumlah fasilitas dan alat kesehatan di Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh Minggu pagi. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian yakni CAT Lab yang akan diresmikan bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tarmizi mengatakan Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh telah melakukan operasi perdana menggunakan CAT Lab dengan menghadirkan Wakil Direktur Rumah Sakit Adam Malik Medan yang juga merupakan Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Pusat. CAT Lab tersebut sebelumnya tidak berfungsi sejak 2018 meskipun telah dibeli dengan biaya yang cukup besar.
2: Hari ini ada operasi perdana untuk CAT Lab ini karena ada dokter dari Medan, wakil direktur Adam Malik, jadi ketua sekretaris Perki pusat. Jadi beliau ada waktu hari ini, makanya kita operasi perdana hari ini ada beliau. CAT Lab yang sudah tidak berfungsi sejak 2018 setelah dibeli dengan harga yang mahal sekali, tidak pernah bisa difungsikan dan hari ini sudah kita fungsikan.
5: Tarmizi menyebut Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh merupakan salah satu dari dua rumah sakit di wilayah Barat Selatan Aceh yang memiliki fasilitas CAT Lab. Saat ini Pemkab Aceh Barat masih menunggu proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditargetkan selesai pada Oktober mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Banda Aceh untuk mendapatkan layanan pemasangan ring jantung yang biayanya dapat mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pawai Karnaval Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat berlangsung meriah dengan melibatkan sekitar 2.625 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pawai Karnaval Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat berlangsung meriah dengan melibatkan sekitar 2.625 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan tersebut berlangsung di pusat kota Melabuh Sabtu 15 Agustus 2026. Karnaval diikuti 77 sekolah terdiri dari 27 TK, 28 SD, 10 SMP atau MTSN, serta 12 SMA, SMK, dan MA. Para peserta menampilkan berbagai pakaian, properti, dan kreasi yang mengangkat tema perjuangan serta keberagaman budaya Indonesia. Panitia Pelaksana Karnaval dan Gerak Jalan Iin Sumidar SPD-MPD mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar peringatan kemerdekaan dapat dimaknai oleh generasi muda sekaligus menanamkan nilai kebersamaan dan persatuan.
3: Jadi tujuan dan manfaat yang kita adakan kegiatan ini adalah supaya anak-anak itu dapat memperingati hari kemerdekaan itu lebih bermakna. Artinya judul kebersamaan, keberagaman itu harus mereka ketahui dan juga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
6: Menurut Iin, antusiasme peserta tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 2.625 orang serta kreativitas yang ditampilkan masing-masing sekolah. Sementara itu, salah satu juri, Lisma Nazra, mengatakan penilaian dilakukan berdasarkan 5 aspek, yakni kreativitas dan ide konsep, busana dan properti, kekompakan dan keberagaman penampilan serta ketertiban.
3: 5 konsep yaitu pertama kreativitas dan ide konsep, jadi itu yang paling utama dengan maksimal 250 poin. Kemudian busana dan properti sama itu 250 poin. Kekompakan dan keberagaman ya seperti temanya tadi kan ada keberagaman, jadi di situ ada 200 poin. Penampilan ada 200 poin serta ketertiban 100 poin.
6: Peserta terbaik nantinya akan mendapatkan piala, sertifikat dan dana pembinaan. Karnaval diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengenal perjuangan, menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.
7: Reporter RRI Malabu Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Malabu.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. MAN 1 Aceh Barat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar, apresiasi pelaksanaan berbagai perlombaan di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Aceh Barat dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Khairul Azhar saat menghadiri sekaligus menjadi salah satu juri dalam kegiatan perlombaan yang digelar di MAN 1 Aceh Barat, Sabtu 15 Agustus 2026. Menurut Khairul Azhar, kegiatan perlombaan yang digelar madrasah tidak sekedar menjadi ajang hiburan untuk memeriahkan suasana menjelang kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kolaborasi di lingkungan pendidikan. Ia menilai madrasah sebagai bagian penting dari dunia pendidikan keagamaan, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kebersamaan, kreativitas, serta semangat gotong royong kepada peserta didik maupun tenaga pendidik.
9: Ini kita melihat ada lomba kreativitas masa antar guru. Ini sebuah bukti kita ingin melihat bahwa mereka ini sangat sinergi, berkolaborasi, bekerja sama, sehingga melahirkan sebuah program yang tentu baik ke depannya.
8: Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan kegiatan perlombaan tersebut melibatkan siswa dan guru sebagai peserta. Untuk kalangan siswa, salah satu perlombaan yang digelar yakni sepak bola tutup mata. Sedangkan para guru mengikuti lomba memasak dengan mengangkat tema kuliner Nusantara.
9: MAN 1 Aceh Barat sudah mengadakan kegiatan selama 3 hari. Ini adalah hari terakhir, ya, di tanggal 16. Yang pertama ini hari terakhir berarti kegiatan dengan guru dan siswa. Kalau pertama dan kedua itu khusus siswa. Berbagai macam perlombaan mulai dari bola tutup mata dan permainan-permainan tadi, ya.
8: Salah seorang peserta lomba, Mariza Ramadhani SPD, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang digelar untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kebersamaan dan kreativitas.
10: Ini sangat membanggakan bagi kami karena ikut serta memeriahkan kemerdekaan gitu. Jadi kami di sini semuanya mewakili rasa kami untuk mengikuti lomba untuk memeriahkan kemerdekaan.
8: Kegiatan perlombaan di Manfaatu Aceh Barat berlangsung meriah dan menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar madrasah untuk memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, dan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ade Oktavia Ramadhani melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Malaysia.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Kesebelasan Kodim 0105 Aceh Barat keluar sebagai juara pertama turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar setelah mengalahkan Sadik AFC pada partai final di lapangan mini soccer My Soccer Melabu Sabtu malam. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kesebelasan Kodim 0105 Aceh Barat keluar sebagai juara pertama turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar setelah mengalahkan Syadik AFC pada partai final di lapangan mini soccer My Soccer Melabu Sabtu malam. Turnamen yang diikuti 57 tim tersebut berlangsung meriah dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati area lapangan untuk menyaksikan pertandingan final. Kodim 0105 Aceh Barat tampil dominan sejak babak pertama dan membuka keunggulan melalui Rian pada penghujung babak pertama. Memasuki babak kedua, Kodim 0105 Aceh Barat terus meningkatkan tekanan hingga Asrul berhasil menggandakan keunggulan. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir dan memastikan Kodim 0105 Aceh Barat meraih juara pertama. Atas prestasi tersebut, Kodim 0105 Aceh Barat berhak menerima trofi serta uang pembinaan sebesar Rp45 juta. Sementara Syadik AFC sebagai juara kedua memperoleh Rp23 juta dan IPDM yang menempati posisi ketiga mendapatkan Rp10 juta. Selain penghargaan bagi tim, panitia juga memberikan apresiasi kepada pemain yang dinilai tampil menonjol sepanjang turnamen. Teku Ari dari Syadik AFC dinobatkan sebagai pemain terbaik. Riko dari Kodim 0105 Aceh Barat meraih penghargaan kiper terbaik, sedangkan Irfan dari Syadik BFC menjadi top skor. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto yang hadir menyaksikan partai final mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti turnamen dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Windarto, kegiatan olahraga tidak semata-mata menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antar masyarakat.
13: Ya, kita mencari bibit bakat untuk pemain-pemain sepak bola. Yang terutama kalau di lapangan mini soccer bisa bagus, saya yakin nanti di lapangan besar akan lebih bagus lagi. Dan ini sebagai ajang pemilihan bakat buat mereka. Mudah-mudahan nanti mereka ini yang tadi ada best player, ada kiper terbaik, the bestnya, ya kan, juga beberapa pemain yang terlihat bagus. Itulah nanti aset-aset kita untuk nanti ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat nasional. Kemudian juga nanti juga bisa menjadi tim nasional, bisa ke tingkat internasional.
12: Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada para peserta. Menurutnya, kehadiran penonton turut menciptakan suasana pertandingan yang semarak sekaligus positif. Windarto berharap semangat sportivitas yang telah terbangun selama turnamen dapat terus dipertahankan, terutama dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada panitia, peserta, wasit, supporter, pemerintah daerah, Porkopimda, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar. Turnamen tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi wadah memperkuat persaudaraan dan silaturahmi masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Mayliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.